105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sari, peserta Tapin Youth Entrepreneur Academy 2026 asal Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, berencana mengembangkan usaha jahit yang selama ini ia geluti dan sana. Tak hanya menjahit pakaian dan celana, Aulia juga ingin memperluas produk usahanya dengan membuat tas dan berbagai produk lainnya. Ia berharap pengembangan usaha tersebut nantinya tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi anak muda dan lainnya. Dan sana perempat, Aulia menyatakan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi dalam mengembangkan usaha adalah keterbatasan modal dan pengelolaan pemasukan. Namun selama ini mengikuti pelatihan, ia mendapatkan pengetahuan dari para narasumber dan mengenai pengelolaan usaha, terutama dalam mengatur keuangan. Aulia mengatakan ilmu yang diperoleh akan diterapkan untuk mengembangkan usaha jahit secara bertahan. Dan juga selain menjahit baju dan celana, ia berencana menambah produk seperti tas dan berbagai kebutuhan lainnya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tapin, Eko Hartono, ini mengatakan bahwa pengembangan peserta setelah mengikuti pelatihan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, di mana pelatihan yang berlangsung selama 3 hari tersebut diikuti sebanyak 30 peserta. Setelah kegiatan selesai, Dispora Tapin akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan usaha para peserta yang sudah mengikuti tersebut.

tanah Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo. Maka di Kalimantan Selatan, Anang Ardiansyah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansyah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: Bedouin dengan sebagian besar penghuninya warga keturunan Arab. Lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Barantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72, kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan di pickup mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Pak Enos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Pak Enos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksudnya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Kartinti di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: sungai, beda aransemen musiknya. Jadi nggak bisa kita berbicara masalah sungai, tapi lagunya mengentak-entak. Nah ini, ketepatan tangga nada, komposisi notasi, dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih, ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadinya seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf dia, misalkan saya kan dapat gelarnya agak jorok. Nah, dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja embel-embel. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar untuk kincir. Pak Yusan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika, rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigarun di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame, ya, kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu gitu sempat. Nah kita dikasih duit, nggak paham saya ini, makan kamu, padahal kami baru makan, terus dikerasin, ternyata beliau itu mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun, dengan apa, nah, kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang, tidur. Dan ada tulisan. Nah, itu yang di pintu. Maaf, tadi, nah, dia ngomong Banjar kan. Artinya, maaf, aku tadi hendak buring, makanya kamu kujulungi duit supaya berjauhan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah, kan hal-hal begitu kan ada mengantur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Penos sendiri seperti apa Pak Nardiansyah, perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Anang Ardiansyah selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar atau orang Matapura, punya hotel Brantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ, terbentuklah Lintang Banua. Bikin lagi Tobonio kalau tidak salah di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut orkes Kuriding, orkes Bayangkara, Adirama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Post. Anataria. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sabi Glimo, Pak Im, Mutar Embut. Nah ini pemain hebat, hebat, penyanyi juga hebat, Mas Nun, ya kan? Nah, dan yang hebatnya lagi Paris Baranda itu loh, Kota Baru. Kemarin yang saya ingat saya 2009-2010 masih itu ada merupakan salah satu jingle iklan buat Beksong di Jepang, di Australia itu di Australian Broadcast Company juga tuh. Paris Baranta juga

0: berarti pengertian seni kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, nah, tapi bahkan sampai ke luar negeri, ya, Pak ya.
1: Nah, itu. Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang yang mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Sarif Darham 2003 juga dapat. Dari Pak Rudi Arifin 2008, nah bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya itulah jadi sebuah rumah layak ini di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah jadi saking banyaknya kiprah Pak Nardiansah dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti Kasih Putus di Luhuk Bading Sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya, karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset waktu itu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama, ini saya informasikan barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu. Itu justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah, lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu Patih Ampat.
0: Jadi Venus, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Anang Ardiansah dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik yaitu Paris Berantai.
1: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Anang Ardiansah terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Paris ini mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung. Jadi diumpamakan dengan sampiran Kota Baru.

krisis air bersih terjadi di hampir semua tempat di Kalimantan Selatan. Dan krisis air bersih masih dirasakan juga oleh sejumlah warga di Kabupaten Banjar, di mana kondisi sumber air yang mengering ditambah dengan pencemaran Sungai Martapura membuat distribusi air bersih terus dilakukan hingga ke desa-desa. Nah, dengan sana, Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Dr. Andes Wasis Nugraha SIP, ini mengatakan bahwa pada Sabtu sore kemarin, menyikapi krisis air bersih yang dialami warga Kabupaten Banjar sebagiannya, pihaknya telah mendistribusikan air bersih yang menjangkau 16 kecamatan dan 68 desa. Kemudian dengan sana perempat total air bersih yang disalurkan kepada warga

misi bini ya lo. Nah, dan sana kurang apa, selamat pagi ke sebuah Pian. Masih kurang lebih sekitar 1 jam lagi lo mengawani akan. Nanti habis ini akan ada Eli yang mengawani akan Pian sampai kayaknya jam 3 sore. Nah, di situasi Kota Banjarmasin yang masih kalau lo untuk menyambatnya foggy day, jadi masih berkabut. Dan nampaknya semakin siang kabutnya akan semakin tebal. Jadi jangan lupa untuk selalu tetap pakai masker dan sana.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya.

tempat masih banyak kegiatan yang berlangsung hari ini, dan Car Free Day pun juga tetap berjalan ya di sebundaran apa seputaran Masjid Rasabil Mukhtarin Banjarmasin sampai dengan ke Siring, Menara Pandang dan Sanak Perompak. Tapi tetap berhati-hati, dan memang bagusnya kalau olahraga atau lari itu tidak menggunakan masker ya, agar sirkulasi pernapasan tuh bisa lebih maksimal gitu dan Sanak Perompak. Tapi kembali lagi ya, karena situasi kondisi cuaca sekarang sedang tidak baik-baik saja, masih ada kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, jadi sebaiknya ganti olahraganya

0: Apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Percayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

24 kami akan hadirkan satu dokumenter untuk Anda, dan setelah ini akan ada rekan saya Eli yang akan menemani sampai nanti jam 3 sore. Terima kasih yang sudah stay tune di 24 RRI Banjarmasin dan sana.

0: kami ini jangan sampai dijaga. Lahan berpindah. Keturunan orang adat sebabnya kami mendirikan ritual adat babalai. Tidak bisa lahan menetap karena mana mengambil pupuk itu di dalam abu pembakaran.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan KPHK Yutangi siap dipertemukan, Pak. Antara orang adat yang dalam tentu tradisinya adalah ladang berpindah dengan kami orang pemerintahan desa, bagaimana solusi itu? Sampaikan saja, jangan ragu-ragu. Tapi kalau itu tidak ada solusinya, mohon maaf dan ampun. Memang mau dimatiin tuh masyarakat adat.

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa atau dialek, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data sensus 2010, setidaknya ada sekitar 1.304 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekhasan yang unik, yang menggambarkan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk diantaranya keragaman cara bercocok tanam sesuai karakter budaya dan kondisi struktur wilayahnya. Salah satunya adalah budaya manugal yang dilakukan masyarakat adat yang tinggal di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Manugal adalah tradisi bercocok tanam padi yang dilakukan di lereng pegunungan dengan cara peladang berpindah.

0: Haryadi, sejarawan dan budayawan Kalimantan Selatan, memandang Manugal adalah salah satu kekayaan budaya bercocok tanam yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus, kita menyebutnya sebagai masyarakat Meratus. Dalam beberapa istilah, bahwa masyarakat yang tinggal di pegunungan ini, itu ada yang menyebutnya sebagai masyarakat pegunungan, ada yang sebutnya masyarakat Meratus. Sebagai masyarakat adat, mereka ini poros utamanya pada ekonomi adalah di dalam pertanian, yakni huma, huma sebut dengan huma tunggal.
2: Bulan 7, yo kami itu bulan 7, udah tahu di bulan berapa belas, bulan 7. Kalau apa katoron, kejadiannya paling banyak hampang.
0: Arifin, masyarakat adat Pegunungan Meratus bertekad akan terus melestarikan, merawat tradisi leluhurnya menanam padi di lahan kering di lereng-lereng terjal Pegunungan Meratus. Caranya dengan membuka hutan dan menjadikan sisa abu pembakaran sebagai pupuk organik.
3: Sebab turun-menurun itu baik tidak bisa memakai pupuk urea, ispi, apa juga pun tidak. Asalkan dibakar. Kalau kada dibakar, kemarin kami sudah membuat contoh lawan kehutanan. Tidak bisa hidup padinya. Hanya tinggal 50 senti aja yang tumbuh. Sudah diperuntukkan kemarin. Tidak bisa jadi buah.
0: Pembukaan lahan untuk berladang secara berkelompok atau bahuma umumnya dilakukan di sepanjang lereng-lereng bukit di kawasan Pegunungan Meratus dengan luas ladang rata-rata 1 hingga 2 hektar. Suardi, sebagai kepala desa Paramasan Bawah, menyatakan bahwa pembukaan lahan pahumaan yang dilakukan masyarakat adat di wilayahnya tidak dilakukan dengan semaunya, akan tetapi sudah melalui aturan dan kesepakatan adat.
4: Kenapa terjadi kembali kepada posisi semula? Dikarenakan ini berdasarkan hasil produksi yang didapatkan oleh masyarakat adat. Karena masyarakat ini adalah tradisional, dan tidak memakai istilah mohon maaf nih pupuk buatan atau pupuk air lainnya, melainkan masyarakat ini kesuburan tingkat tanah tersebut adalah menggunakan pupuk alam, dan sehingga ada jeda waktu perpindahan pengelola di titik satu ke titik yang lain itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun akan kembali lagi, dan itu sudah ada petak-petaknya dan pembagian dengan satu dengan yang lainnya. Dan sehingga itulah sebabnya dilakukan ladang berpindah. Jadi tidak ada istilah membabat habis hutan itu tidak, bahkan istilah adat itu ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh digarap. Bahkan dilestarikan, bahkan kalau disentuh itu tidak ada dalam hukum adat.
0: Pembukaan lahan oleh masyarakat adat Pegunungan Meratus sebenarnya bukan lahan baru atau ladang berpindah, melainkan lahan atau ladang yang mereka tinggalkan beberapa waktu lalu setelah musim panen tiba. Bagi Kudek, penghulu adat Dusun Bancing, pola ini bertujuan agar lahan yang mereka tinggalkan memiliki waktu untuk pemulihan kesuburan tanah pada saat musim tanam berikutnya yang akan kembali mereka datangi untuk manugal.
5: Nuntung mengatam, pindah lagi ke hutan yang kayak itu, Pak. 6 bulan lagi pindah ke itu lagi.
6: Tinggal lagi pulang?
5: Pulang.
7: Udah bisa pindah ke luar-luar, udah bisa.
8: Jadi kalau yang sudah tinggi ini pindah lagi ke sini pulang, mau pulang bulik.
0: Lahan yang ditinggalkan bukan berarti diabaikan selamanya, tetapi ditanami tanaman lain yang produktif bisa juga dibiarkan sampai ditumbuhi semak belukar. Dan nantinya pohon dan tanaman yang tumbuh tua bisa dibakar. Yang dipercaya pembakaran tersebut bisa menyuburkan tanah. Membuka lahan untuk bahuma atau bercocok tanam dengan cara pembakaran oleh masyarakat adat Dayak Paramasan tidak secara besar-besaran, melainkan dilakukan secara terbatas seluas area lahan ladang yang akan mereka gunakan. Sebagai Kepala Desa Paramasan Bawah dan tokoh adat Dayak Meratus di Paramasan Bawah, Suwardi memiliki tanggung jawab bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi adat jika aturan pembukaan lahan dilanggar.
4: Jadi terkait mengenai peraturan pemerintah, itu sebenarnya tidak salah. Nah, tetapi di situ perlu dilihat, perlu diperhatikan, yang dimaksud pembakaran disebut mungkin pembakaran yang tidak bertanggung jawab. Pembakaran yang tidak menghasilkan sesuatu ekonomi, kemudian kehidupan. Nah, di situ kita memandang posisi sebagai orang pemerintah itu posisi di tengah, Pak. Nah, dalam artian bahwa mereka ini melakukan perladangan, melakukan pembersihan, melakukan apa namanya pembakar dengan terkendali. Istilah kami ini gotong royong. Istilah lagi yang lain sebelum dilakukan pembakaran itu ada istilah ladang atau dibersihkan kiri kanan belakang itu agar tidak terjadi api

0: tinggal di Paramasan masih menggunakan teknologi tradisional dan memegang teguh ajaran para leluhurnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ladang balik dan membuka lahan dengan cara membakar agar hasil abu pembakaran menjadi pupuk organik.
1: Kami itu tuh sedapat mungkin pemerintah itu minta dukung kami lahan berpindah-pindah orang adat. Karena mana adat kami ini didukung oleh pemerintah dan didorong jangan sampai hilang hujan. Jangan sampai musnah. Jadi kan artinya tuh kami membakar itu kami minta jangan sampai dikubui lawan helikopter pakai tong. Beberapa kali itu.
2: Helikopter? Contohnya kami itu
1: yang hendak bagus tebalingan kada jadi.
0: Bercocok tanam padi atau manugal oleh masyarakat adat Meratus biasanya dilaksanakan pada puncak musim kemarau, yaitu bulan September sampai Oktober. Manugal dilakukan berkelompok melibatkan kaum laki-laki yang bertugas maasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak berperan menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih khusus berukuran besar atau bani ganal yang mengeluarkan aroma harum. Warga mempercayai beras ini sebagai beras keramat yang memiliki khasiat khusus.
3: Menugal semalam tuh banihnya tuh banih khusus kah?
4: Banih khusus gunung
3: leh.
4: Banih yang kayak model banih buyung, banih manau, banih buat sabai, banih

0: Kalimantan Selatan Haryadi mencermati tradisi masyarakat adat di Paramasan sebelum melakukan kegiatan manugal. Biasanya pemilik lahan atau pemilik ladang terlebih dahulu melakukan doa syukur atau mamang kepada sang pencipta yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal ini dilakukan agar kegiatan manugal dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pada saat tertentu ini, pada saat upacara manugal biasanya itu menjelang September, Oktober, nah itu bisa dimulai upacara manugal. Upacara manugal ini dilakukan secara gotong royong, tuba arian dalam bahasa lokal, yakni saling bantu-membantu, di mana kemudian pada saat teman yang lain juga bekerja, maka yang lain juga akan menyumbangkan tenaganya. Ini yang disebut dengan barian, dan itu sebuah kewajiban untuk mereka. Inilah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai dari solidaritas. Dan upacara manugal ini yang bekerja adalah perempuan, laki-laki. Nah, laki-laki ini apa yang disebut melakukan pekerjaan disebut dengan maasak. Maasak ini adalah dengan suatu bentuk palu tunggal untuk membuat lobang-lobang. Nantinya lobang-lobang itu dimasukkan bibit padi yang disebut dengan umang. Nah, jadi mereka ini nanti akan memasukkan bibit padi itu.

0: tunggal ini nantinya akan berakhir pada saat aruk ganal, yaitu upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan secara besar-besaran di dalam balai adat. Arifin dan masyarakat setempat mempercayai tradisi ini sebagai cara menjaga pola pertanian pada masyarakat adat Pegunungan Berantas dan merupakan salah satu cara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi tonggak pelestarian budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
1: Jadi dalam sejarah itu habis tunggal 2-3 bulan dibersihkan lagi rumput yang di bawah pade tumbuh tadi dipalas pahumaan nih disembalikan hayam dipalas dengan darah memalas bumi yang kita minta. Minta itu apa? Minta berajaki harakat pas panen. Artinya tuh kayak di orang di Banua tuh berdua selamat. Berdua selamat sama bandingnya beliau ai. Kawan kami nang baba balai kambang. Satu malam aruhnya. Jadi kan setelah itu habis itu panen, habis katam berataan hanya mendirikan ritual adat turun menurun. Aruh gana. Jadi setahun tuh ada 3 kali ritual.
0: Manunggal atau bercocok tanam ala masyarakat adat Pegunungan Berantas merupakan sebuah pelestarian warisan nenek moyang. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya. Dari bagaimana mereka bergotong royong, membangun kebersamaan, dan membangun solidaritas. Bahuma merupakan salah satu kegiatan sakral di Berantas yang erat hubungannya dengan tradisi adat. Jika tidak bahuma, maka tidak ada acara adat. Tradisi yang tak terpisahkan dari salah satu budaya masyarakat Indonesia ini tentu akan tetap terjaga dan lestari di bumi.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli. Krisis banyu bersih masih dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Kondisi sumber banyu nang mengering ditambah pencemaran Sungai Martapura membuat distribusi banyu bersih terus dilakukan hingga ke desa-desa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andeswasis Nugroho, memadahkan hingga Sabtu kemarin menyikapi krisis banyu bersih nang dialami sebagian warga Kabupaten Banjar, maka pihaknya sudah mendistribusikan banyu bersih nang menjangkau 16 kecamatan wancua 68 desa. Total banyu bersih nang sudah disalurakan gasan warga nang kesulitan banyu bersih mencapai 2,79 juta liter. Distribusi dilakukan ke sejumlah wilayah nang mengalami keterbatasan banyu. Kecamatan Karangitan menjadi salah satu wilayah dengan cakupan desa terbanyak, yakni ada 11 desa. Kemudian di Kecamatan Astambul, distribusi dilakukan 10 desa, lalu Beruntung Baru 8 desa, Wancinta Puri Darussalam ada 7 desa. Distribusi juga menjangkau Alu-Alu Watatah Makmur masing-masing ada 5 desa, Martapura 4 desa, Sambung Makmur ada 4 desa, Wancua di sejumlah desa lainnya di Kecamatan Gambut, Sungai Tabung, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Pengaron, Arniu, Wancua, Simpang 4. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

0: wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masih bersama Pro 4 pendengar suasana pagi hari ini di hari Minggu.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro4 RRI Banjarmasin.

Ya, pendengar dan Sanak Pro 4 masih di Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 10.42 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami menemani dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan hari ini sampai jam 11 nanti. Sementara satu informasi yang juga kami hadirkan melengkapi lagu-lagu yang kami pilihkan pendengar, di antaranya Babin Kamtibmas Polsek Banjarmasin Selatan untuk Kelurahan Pemurus Dalam Aibda Rahmadi ikut serta dalam pemasangan tenda posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Jalan Permata Regensi Komplek Mahatas Modern Kelurahan Pemurus Dalam. Untuk posko yang didirikan ini pendengar dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi seiring dengan kondisi cuaca yang cenderung kering. Posko akan menjadi titik pemantauan sekaligus pusat koordinasi para petugas dalam menangani

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: kualitasnya nih. Coba itu hi, ini nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah, kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Perompak bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan potensi banjirop di wilayah Kalimantan Selatan menjelang akhir September 2026. Banjirop yang terjadi diperkirakan akan berdampak pada wilayah pesisir perairan Kota Baru Wajua di Tanah Bubu. BMKG menghimbau warga Kalimantan Selatan supaya selalu waspada terhadap kenaikan banyu sungai. Adapun penyebab dari banjirop yang terjadi karena adanya fenomena fase bulan purnama tanggal 26 September meningkatkan ketinggian pasang banyu laut maksimum. Berdasarkan pantauan data, Wajua prediksi pasang surut, banjir pesisir atau rop berpotensi terjadi di pesisir wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir pantai diimbau supaya selalu waspada gasan antisipasi dampak pasang maksimum banyu laut Wajua fenomena banjir pesisir atau rop. Wilayah perairan Kota Baru tanggal 27 September hingga 3 Oktober jam 18 waktu Indonesia Tengah hingga jam 22 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,9 meter. Wilayah nang berpotensi terdampak pesisir Kota Baru Wajua Tanah Bubu. Demikian Habar Perompak, Ulun Eli, salam budaya.

0: Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asturiadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siang hari ini masih kami lanjutkan untuk lagu-lagu Banjar. Kami juga informasikan untuk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sudah kami periksa Bu Aina.
1: Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kelebulah.
2: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segar anak ulun nih ya mantri?
1: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi, bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
2: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak uluni gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
1: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolong pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

0: merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di Desa Kapun, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubahari, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbu.
1: Ritual adat di Desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar, seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara, itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu bisa membadur, itu bikin rumahan, itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya, ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah ya, seperti baharin itu adalah puncaknya, dua kelompok di balai.
0: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami Desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan Desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Bapak lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
0: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke Desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
2: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di Desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam, pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi akhirnya Desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk Desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pasti ada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang berarti selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang membatasi orang.
0: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam, menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
2: Kebetulan Pak, di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan, dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
0: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di lab budaya, dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
0: Sesuai dengan SK Bupati Pak Effendi, ditetap kerja desa tujuan wisata budaya Desa Kapur. Dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, ya, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya, ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita, dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada. Dan itu kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Keterkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif, tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bagian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kita dengar dan nikmati pendengar di kesempatan siang hari ini. Ada satu informasi yang juga kami hadirkan. Wali Kota Banjarmasin HM

0: capek biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu ada bisa gak pakai bahasa Banjaraja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini, ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habet Prompat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai dengan aliran banyu yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kedekatan yang itu menjadi kawasan perairan karena sekedar jalur banyu, tapi juga bagian dari identitas manjual lingkungan kota. Hari Sungai Sedunia nang diperingati setiap minggu ke-4 September pada 2026. Peringatan nang itu jatuh pada minggu 27 September. Hari ini menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai ekologis sekaligus pentingnya menjaga keberlangsungannya. Peringatan nang ini berbeda lawan Hari Sungai Nasional Indonesia yang diperingati setiap 27 Juli. Hari Sungai Nasional menjadi momentum gasan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi wanjua kelestarian lingkungan perairan. Hari Sungai Sedunia berawal dari gagasan Mark Angelo, pegiat konservasi dari Kanada. Gagasan yang itu berkembang setelah PBB meluncurkan permasalahan yang itu pada tahun 2005. Wanjua kemudian mendapat dukungan dari sejumlah badan PBB. Peringatan yang pertama kali berlangsung pada

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.
1: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Baik pendengar, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar hingga saat ini. Kaum

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat, tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya, haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam

tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

0: belajar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

0: depan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: Tahukah Anda, Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Propat bersama Eli. Semarak Hari Statistik Nasional 2026 terasa di lingkungan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Tapin. Peringatan Hari Statistik Nasional 2026 kada hanya diisi lawan apel tapi jua jalan santai. Tausiah, ramah-tamah hingga penyisiran lapangan gasan meningkatkan cakupan pendataan sensus ekonomi 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 2 hari, melibatkan pegawai BPS Tapin, pensiunan wanjua mitra BPS. Kegiatan diawali jalan santai. Kepala BPS Kabupaten Tapin, Agung Setiawan Prasetya, mengingatkan peserta supaya mengumpati kegiatan dengan tertib, menjaga etika, lawan jua mengutamakan keselamatan dan kebersamaan. Peserta tulak dari kantor BPS Kabupaten Tapin, kemudian menyusuri kawasan Siring Rantau Baru, Jalan Penghulu Wajuang kembali ke kantor BPS sebagai titik finish. Suasana semakin semarak dengan pembagian door prize melalui pengundian. Rangkaian kegiatan juga dilanjutkan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wafi sekaligus acara ramah tamah. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

tiba-tiba aja nih ya, terputus ya. Baik, terima kasih pendengar dan Sanak Pro4, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Sudah jam 13 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat tinggal. Lagu dari Ambon yang kita dengarkan siang hari bersama Dodi menjadi lagu yang mengawali lagi jumpa kita siang hari ini. Selamat siang untuk pendengar Nasana Pro4 yang masih terus bersama kami di kesempatan hari ini Minggu, tepatnya 27 September 2026 ya. Mudah-mudahan minggu siang begini kabarnya baik. Tapi ada yang masih santai di rumah, ada yang jalan-jalan, ada yang kumpul bersama keluarga, atau justru tetap beraktivitas seperti hari biasa. Curhat nih ceritanya ya. Ya, pendengar apapun kegiatannya, jangan lupa kasih sedikit ruang untuk diri sendiri karena Minggu, ya, karena Minggu di saat yang lain mungkin tengah libur, tapi tetap harus beraktivitas. Ya, bukan cuma soal libur saja, tapi hari Minggu itu juga bisa menjadi kesempatan untuk menarik napas setelah beberapa hari sibuk dengan rutinitas ya. Ya, pendengar sambil menikmati suasana hari Minggu hari ini, kita masih nikmati lagu-lagu daerah Nusantara. Ada yang ceria, ada yang lembut, ada juga yang barangkali siang hari ini juga membawa ingatan kita pada seseorang, pada suatu tempat yang pokoknya punya kesan tersendiri buat kita ya. Nah, karena memang pendengar ya, menariknya setiap lagu daerah itu juga punya cerita sebetulnya. Jadi selain menghibur kita, lagu-lagu daerah yang kita dengar dan nikmati bisa menjadi cara sederhana untuk kita mengenal lagi kekayaan budaya Indonesia. Baik, terus bersama kami di program 4, kita nikmati kembali untuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sambil menikmati suasana hari Minggu Anda siang hari ini, masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Ada yang ceria lagunya, ada yang sedih yang baru saja kita dengarkan

budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Kabar Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan banyu bersih gasan warga yang mengalami keterbatasan akses banyu bersih, terutama di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke 3 titik yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN Kompleks AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada, Parak SMP 13 Banjarmasin, lawan juga di kawasan samping Musola Mahalul Khair di Pelabuhan Lama. Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki, warga mengambil banyu lawan membawa wadah masing-masing gasan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Yufi Fahromi memadahkan bantuan yang itu merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan banyu bersih. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Nausanak Pro 4, Anda masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siang hari ini kembali masih kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 15 sebelum acara Ayo Goyang ya, yang akan bisa Anda nikmati sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk Nausanak Pro 4 yang tengah menikmati suasana hari liburnya hari ini, semoga berbahagia. Demikian juga yang masih tetap harus beraktivitas, entah untuk sore nanti atau bahkan malam nanti, mudah-mudahan selalu sehat untuk Anda. Aktivitas yang dilakukan juga dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala. Kita nikmati lagi lagu-lagu Banjar di Suara Budaya Banjar siang hari ini. Kalau tadi dengan lagu-lagu dari berbagai daerah ya, maka kembali ke lokal. Kali ini pendengar ada Tommy Kagananga.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Sudah kembali kita nikmati beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pendengar dalam kesempatan hari ini Minggu 27 September 2026. Ada 6 penyintas KM Virgo Transport yang duduk melingkar di salah satu ruangan hotel tempat mereka menginap di Banjarmasin hari ini. Jadi mereka tengah mendapatkan satu bimbingan konseling ya. Psikolog TNI Angkatan Laut yang didatangkan langsung dari Surabaya, Letda Laut Graciela Florence, membantu dalam proses trauma healing bagi penyintas KM Virgo Transport. Dan untuk kegiatan tersebut diawali dengan percakapan dan juga tanya jawab. Para penyintas diajak kembali mengingat pengalaman yang mereka alami saat kecelakaan KM Virgo Transport. Ya, pendengar, mereka diarahkan untuk mengikuti teknik relaksasi termasuk sesi hipnoterapi. Para penyintas diminta memejamkan mata dan juga membayangkan sesuatu yang diarahkan dalam sesi tersebut. Perlahan suasana menjadi semakin hening. Beberapa penyintas nampak larut mengikuti arahan. Bahkan ada penyintas yang terlihat tertidur pulas selama sesi berlangsung. 6 penyintas itu juga mengikuti trauma healing. Pelaksana Lanal Banjarmasin Mayor Laut Muhammad Rifan mengatakan jika trauma healing ini bukan kali pertama diberikan kepada para penyintas KM Virgo. Untuk sebelumnya juga sudah dilakukan, bahkan pendengar TNI Angkatan Laut tidak hanya terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport saja, mereka juga memberikan pendampingan setelah para penyintas berhasil diselamatkan.

0: sebuah kepercayaan tentang kematian, yakni bahwa ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih tempat ke dunia roh sampai kematian kedua tiba. Untuk itu mereka yang telah meninggal akan diantar ke dunia akhirat agar bisa bersama dengan Sang Pencipta. Sebutan masyarakat yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak memiliki artian sebagai sesuatu yang berkomunikasi dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama-nama kekeluargaannya.
1: Dia Lewangan ini berasal dari Lewangan, namanya. Lewangan itu daerah dari TW. Dari daerah luang, luangan namanya, itu anak
2: luangan.
1: Iya, luangan itu apa, luang itu namanya anak PW. Dari PW sana mengalirnya ke sini.
0: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rumun, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Anies Heriadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
2: Tentang siapa Dayak Lawangan ini dari nama itu kan dari beberapa itu ada yang mendakan dari Sungai Kendelok, Pemam, Pasir. Nah, tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luangan sebenarnya, karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang, soalnya betul Sungai Luang mungkin berubah sudah sungainya ada dia lagi, lalu lah ya jadi Lawak Luangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Mungkin dari situlah kata luangan.
3: Kaca merah.

0: sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu, dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uya.
1: Dari subetniknya sebarannya luas sekali sampai ke benua. Benua kan Kalimantan Barat. Nah, itu Bentian.

0: makna yang sama dengan Tuah Dayak Ngaju, Marebia Dayak Maanyan Kampung 10, Ijambe Dayak Maanyan Paju Epat, dan Mambuntang Dayak Busundea atau Manjan Dayak Pesaguan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan memahami kematian sebagai pintu gerbang masuk ke negeri arwah yang sangat luhur, yaitu negeri dan kedamaian asal para leluhur mereka.
1: Ada beliannya juga itu ada kata kami itu waral. Apa itu mengantar rohnya ke Pak? Ke surga kalau yang bahasa anu itu bahasa anunya. Keluarga itu cuma menata pekerjaan. Misalnya hari ini gawian, besok ini, katanya gawiannya itu.

0: kedudukan sebagai pemimpin puncak adalah sangat penting untuk menentukan kelancaran tugas untuk mengangkat arwah atau roh orang yang sudah meninggal. Tidak semua orang bisa menjadi balian wara serta mengerti tentang tata cara memanggil roh orang mati maupun mengantar roh si arwah ke negeri keluhuran. Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilaksanakan setelah seseorang meninggal. Upacara dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya.
1: Kalau nyawara ini memang berbarengan pada saat pencucian, pada saat ngolahkan rumah lah, keriting itu. Kalau diwara, kalau buntang ini sudah lawas lah. Jadi ada beberapa waktu karena ketiadaan dana, lalu diulahkanlah kayak wadah biasa itu kan, lalu ibaratnya tuh haul, lalu buntang. Kalau orang di sini nyambutnya buntang mamale mate, itu area buntang kematian, ada buntang hajat.
0: Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilakukan setelah seseorang meninggal apabila dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya. Tetapi apabila dari pihak keluarga tidak mampu untuk melaksanakan upacara wara pada saat itu juga, maka bisa ditunda sampai pihak keluarga mampu melaksanakannya.
1: Setelah 3 tahun bagi keluarga itu akan melaksanakan pembongkaran raung, pembongkaran kuburan, kemudian membersihkan tulang-tulang dan kotoran. Setelah itu tulang dan kotoran yang sudah bersih dimasukkan ke dalam keriting.

acara kematian Dayak Lawangan, bila orang mati, mayatnya dikuburkan dahulu dalam peti mati yang berbentuk lesung. Ini penguburan sementara sebelum upacara besar-besaran dilaksanakan. Pada upacara besar-besaran ini, tulang-tulang terutama tengkorak, semua kerabat yang sudah meninggal pada periode tertentu digali.

dibuat lagi dalam kotak di atas itu, dibuat daripada ulin, tengkorak-tengkorak dengan segala tulang belulang itu dibuat di situ yang almarhum itu.

0: apa tuh satu harian yang anu coba apa tiangnya satu cuma anu jadi anu kotaknya satu kotaknya di atas kita ada gambar satu gambar kepala kerbau sekeliling ada juga yang anu dua empat itu sebelah namanya itu kotak biasa aja kotak kulin biasa aja.
1: Kotak yang menyerupai tabela sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Namun keriring tidak ditanam di dalam tanah, melainkan di atas tanah dan dilengkapi tiang penyangga dan atap yang kemudian disebut dengan rundai.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke goa karena apa itu lebih aman di goa, atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam mulut gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Sudah mati itu dibuat berudai. Itu cepat dulu, tapi sekarang tidak ada. Cepat dulu dibuat berudai itu di buat seperti apa tuh? Dibuat seperti anu itu selang itu ke bawah itu untuk apa tuh segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah runda itu ditusuk akan kayak apa sih danur-danur yang mengalir ke tanah, dilubangi tanah tuh besar-besar tanah itu orang tua dulu, tapi sekarang enggak ada karena itu pencemaran lingkungan. Sekarang tuh enggak lagi lah tuh sekarang.
2: Jadi keriring itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa kan the secondary burial gitu. Jadi penguburan kedua. Nah, sedangkan dalam gua ini sekarang ada lagi mantaka situ ya karungda itu. Nah, itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur, ataukah rohnya akan menjadi arwah gentayangan yang mengganggu kehidupan?
2: Artinya dia berada di alam antara, jadi dia masih memiliki kekuatan dan keluarga, tapi sudah berada di alam lain. Jadi kontak itu ada. Jadi ini belum sempurna lagi, belum memasuki ke istilahnya itu ke surga lah.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian, yakni ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih ke tempat dunia roh, sampai kematian kedua tiba. Untuk itu, mereka yang telah meninggal perlu diantar ke dunia akhirat, agar bisa bersama dengan sang pencipta.

berdasarkan kenyataan yang ada, maka penting eksplorasi eksistensi ritual kematian suku Dayak. Tradisi sebagai kekuatan kultural merupakan pembentukan peradaban. Jangan sampai tradisi wara hanya menjadi sekedar cerita yang

bersama Ulun Helda. Polresta Banjarmasin membawa masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai lawan juga lingkungan. Ajakan yang ini disampaikan wayah jajaran Polresta Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin dan masyarakat melaksanakan aksi bebarasih tepatnya di Sungai Pemurus pada Sabtu 26 September 2026. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung dalam kegiatan yang itu. Usidin menilai menjaga kebersihan sungai kada bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi memerlukan kepedulian seluruh masyarakat. Menurut Riza, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah kada membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Sungai bukan tempat sampah, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan kada membuang sampah sembarangan. Sinjung madahkan kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan penumpukan sampah dan mengganggu kebersihan lingkungan. Karena itu kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi sungai. Polresta Banjarmasin juga mendorong masyarakat gesan aktif menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Kolaborasi antar kepolisian, pemerintah daerah, lawan juga masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lawan juga nyaman gesan warga Banjarmasin. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Banjar. Dan sana perempat, kita jumpa lagi di Ayo Goyang Goyang Yuk edisi hari ini. Dan sana hari Minggu di 27 September 2026 bersama Ulun Helda, yang sore hari ini menemani pian seberataan hingga pukul 17 nanti dengan sajian lagu-lagu dangdut. Yang Anda gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0959. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin nih, dong sana. Ulun tunggu bubuhan pian seberataan. Pokoknya lagu-lagu dangdutnya sudah ulun siapakan nih. Gasan dong sana para empat kita. Anak coba terima di mana dulu nih? Di telepon kita dulu lah. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk, Acil Yanti.
1: Iya, alhamdulillah. Kadang nyambut lagi aku jalan tempun sudah pinandu.
0: Inggihan, ingat ulun hafal ulun suara pian kayak apa kabar pian?
1: Iya, sama lah jalan ana jalan aja, ana janji salah aja yang ditemui ulun jar. Ih, jurang bodo banting jar.
0: Lawan ano? Lawan siapa? Lawan Yani. Nih nanti kakaknya jadi adiknya. Dulu lah.
1: Di Alabio. Kan udah dibanjir dah lawat dah.
0: Oh iya.
1: Lagunya belum nanti sambal.
0: Lagunya hari ini ada Juragan Empang, Sambalado, ada yang punya Hayalanku, Cintaku Istimewa, Hitam, Dewa Amor, Cinta Dalam Hayalan, Kecanduan Kamu, Sebuah Nama. Jagalah Setiamu Saling Tergoda, Astaga Bercanda, Haredang,
1: Cikin.
0: Nama nah.
1: Jaga setia mo.
0: Oh, kayak pian lanang setia di perempat jua.
1: Aduh,
0: ya,
1: hai. Kirim salam pemulaan lah. Minta rela dulu lehan tak kena karena nasib hari ini baik kan sehadanya.
0: Pemulaan. Pada
1: belum buka lawang.
0: Iin itu kan terpilih sekalinya ya kalau.
1: Sekalinya Nah, salamnya buat Mama Madan, Mama Alpi. Nah, iya. Yani juga si Amma. Nanti Banjar Baru tuh siapa nasa Banjaran Baru
0: aja nah, Banjar Baruan banyak
1: nah, nanti Banjar Baru jua nah pokoknya paham aja ini bila dikurau
0: oh tak apa
1: mata pura jua nah tuai lulut
0: iya.
1: Ibu anu ibu Acil anu jarang mana nama masuk Acil Ratu
0: Acil mana sibuk pindahnya si Jin nih
1: cara kau si Jin masuk
0: iya karena tuh
1: nah Acil Idah jalan sama Andai anu Febri jua nah Febri Mbak Febri
0: di sama Andai ya
1: Mihat di sungai luak lauk
0: sungai lauk Mang Mihat
1: lauk Mihat Mang Diano juga nahan di Anjir
0: iya
1: Puas juga nahan gak diinget siapa tuh lama siapa di Kapuas
0: nanti Kapuas
1: mudahan sehatan aja berataan nang di mana tuh juga tuh nang di pelabuhan apa tuh aduh
0: nang di
1: nang Abang Udin
0: Abang Udin kan Banjaraya
1: Banjaraya nah siapa lagi lah pokoknya ya seberataan aja gini nahan

0: pernikahan panjang umur. Pulang karena pertemuan itu. Punya kada beli liburan.
1: Kada beli liburan.
0: Walaupun ada acara semalam apa? Acara yang lintas apa semalam? Yang Elda Pim Anda
1: sama. Oh, Kornus kita semalam. Jadi pedangdutannya sejam aja.
0: Mana-mana sama Rinda.
1: Inggi Kornus semalam sejam aja kita pedangdutannya.
0: Jurang tunggu aja dulu jurang eh tanya alhamdulillah.
1: Ada aja kita ya Allah.
0: Elda yang mana?
1: Iya.
0: Iya, mudahan panjang umur sehat aja juga Helda.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, kita cobai, kita terima di WhatsApp kita dulu. Nah, halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk, Bang Adli, apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, nang kayak banjir baru hari ini.
2: Hari ini panas.
1: Panas kan?
2: Ada hujan bang sedikit.
1: Oh, alhamdulillah, kamu tuh bagi hujan juga kita ya Allah.
2: Biasa aja tetap lah.
1: Alhamdulillah, pada ulun garimi satu mat aja, tapi alhamdulillah juga syukur kita ya Allah.
2: Iya, pemulaan kan.
1: Ah, oke, ya juga. Ya bang, mari kita sisanya aja bang semalam.
2: Ada
1: apa? Ada apa asal ada yang lebay-lebay ya kata.
2: Iya, daripada beda putarus.
1: Nah, bujur banar pulang inggi. Han, kita pula gue dulu ya Allah.
2: Lagunya.
1: Ada juragan empang sambalado, ada yang punya hayalanku, cinta kok istimewa.
2: Atau juragan empang aja tuh.
1: Juragan empang, oke. Sekira bu baju banyak iwaknya ya kalau.
2: Ya, salamnya buat Yani, okay. Yalal Biyo, Amma di Palam.
1: Iya.
2: Siapa lagi? Bang Mihan. Abang Herman.
1: Iya.
2: Amma Inor dan Lukman.
1: Nah, hanyar turun tadi ada Yanti, ya Yanti, Han Yanti jar, Yanti, dang sanaknya Yanti. Jalan tembus si Den. Halo. Han, ke mana sih ini suaranya? Ayo ha, lagunya Juragan Empang. Nah, ke mana suara si Den nih? Kadeda. Baru tentunya oke. Nang kita hendak terima telepon kita dulu di coba kita coba di WhatsApp kalau kak ada atau kita di telepon aja gini dulu lah di WhatsApp. Oke, telepon. Halo, ayo goyang.
3: Goyang you Hedo.
1: Goyang you dengan
3: Yani.
1: Nah, ini Yaninya. Tadi Yanti pemulaan.
3: Sudah aku angkat cuma kadet suaranya di situ napa yula?
1: Nang di mana? Nang ada suaranya?
3: Di WhatsAppku tuh.
1: Di WhatsApp pian kah? Tadi bang Adli mau aja pian suaranya.
3: Nah, kenapa yula?
1: Nah, kenapa? Kan ulun cobai pulang lah di WhatsApp ai. Ada suaranya pulang tadi hilang suara sini setengah jalan kan.
3: Ah, lagunya napa Hilda?
1: Sambalado ada yang punya hayalanku.
3: Hayalanku.
1: Cintaku istimewa hitam dewa amor. Cinta dalam hayalan.
3: Hayalanku.
1: Oke, hayalan apa kita hari ini?
3: Kita menghayal makan banyak aja sebanyak-banyak.
1: Makan apa? Bagi ke sini, tapi aman dihayal kayak apa-apa hayalannya dibagi ke sinilah.
3: Jangan dulu. Lagunya dibingkis nih buat adiknya si tadi tuh. Buat ama Haji Adli Rasid, buat Abang Udin Kang, buat Mihan, buat Hakim, Amang Idoy, Mama Inur, Mama Albi, Mama Madan, buat Febri, buat Beretan Hajen, buat Elden, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sirotil Qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Berempat, suara budaya Banjar. Sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

sejak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu.

lagi semangat nih. Jangan kayak itu nih, sore jangan sampai kendor, semangat ya, tetap semangat ya, ada kayak ulun juga nih, semangat juga mengawal

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: ya alhamdulillah. Misalnya Herda cantik, dia padahal anaknya bilang pacarku gendut tapi nah kayaknya aku sudah lanjut tadi nih. Ikan tuh dah biar gendut tapi manis, bunga, montok. Aku bilang anak aku serempeng bang dah, tau seorang lo. Aku hendak kayak gimana kayak itu dah, tapi karena kawa tarik terus.
1: Akhir udah berusaha ya Allah. Nanti kita sehat keberataan.
0: Apa namanya? Aku tuh namanya, nama aku penggaringan. Jadi aku tapi kan apa apa aku tapi kan selalu kerempeng. Mana bang aku? Aku tuh isi ya. Maksudnya tuh jarak abang Rama Ramli itu. Tapi saya malah kebetulan aja jarinya kan paling lip TikTok semalam melihat. Nah, anu aku tuh nasi. Aku kan bicara kalau bi lalakian tuh kami yang potongan alat tuh nanti itu. Nah, kayak si Rizky itu bermasa menceritakan itu malah suka benar aku bertawak itu gemes.
1: Oh iki iya.
0: Ya dah.
1: Salam lagi
0: buat Mama Alpi, Mama Adan, Abah Tiara kata tadi lagi ya. Abang siapa? Abang Ari. Ya juga buat Abang Ali, Abang Uyun. Terus lagi Abang siapa lagi tuh? Abang Roy, Abang Roy lawas nih kan ada lagi, kada kangen calon aku tuh.
1: Boleh
0: hari ini, saya bingung berdua dong kami, kenapa kah ini tuh kan ada lagi, saya kada tahu kan anu mau akun aku juga bisa anu buat jodoh nebeng, nyetak tuh. Jadi buat semuanya aja yang salam sehat, dan buat Helda doa yang terbaik.

0: kabar nih?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Apa kabar pian juga?
0: Alhamdulillah.
1: Halo.
0: Hey, nah. Apa kabar nih?
1: Bon.
0: Lagunya apa aja?
1: Lagunya hari ini kita ada Sambalado, ada yang punya Cintaku Istimewa, Hitam, Dewa Amor, Cinta Dalam Hayalan, Kecanduan Kamu, Saling Tergoda, Curi-Curi Pandang, Bawa Santai, Astaga, Bercanda, Haredang, Slow, Mandi
0: Hitam
1: Madu.
0: Hitam
1: aja
0: Neng, nanggaya ulun Hitam. Halo Neng, halo.
1: Halo, Nge.
0: Hitam aja, biar kaya ulun Hitam juga.
1: Oh my.
0: Salamnya buat seberita Neng, mudah biar sehat, panjang umur.
1: Oke, ya amin.
0: Ini ada Bang Ali yang pernah, bisa gak?
1: Oke, Bang Ali. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali, gimana kabarnya?
0: Gak panasan, Nak, pada si hujanan.
1: Oh my, mudah-mudahan hujan, udah pian kebagian yeah. Hujan juga, Bang Ali lah.
0: Iya,
1: yeah. Oke, lagunya Bang Ali.
0: Lagunya apa tadi nambah emang kalau kami itu ya
1: oh tadi kadang lagunya ada Sambalado, ada yang punya Cintaku Istimewa, Dewa Amor, Cinta Dalam Hayalan, Kecanduan Kamu, Saling Tergoda, Curi-Curi Pandang, Bawa Santai, Astaga Bercanda, Haredang, Slow, yang mana?
0: Astaga
1: Bercanda. Oke, salamnya buat siapa?
0: Salamnya beratan aja Linda.
1: Terima kasih Bang Ali.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Okay.
1: Oke. Dang sana di belakang Bang Jo ya.

0: Jerman memadat.
1: Bungkus.
0: Salam-salamnya guys semuanya aja yang tadi gabung ya. Abang Ali. Siapa tadi? Emang sudah gabung tadi. Ini Mama Alpi juga nah mau memadat.
1: Cilianti.
0: Cilianti juga. Nah buat Ano ini beratan aja lah. Ini berapa nah kada kawa menyinggul ibadatan kalau waktunya pulang.
1: Sabarataan.
0: Sia-sianya gesan Ano Hilda. Nah, atas waktunya terima kasih terima banyak. Mudah-mudahan Hilda berajaki banyak. Amin. Nah, naik haji.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.

0: 0895 3450 0959 untuk kali ini hingga pukul 17. Setiap hari nonton perempat, ayo goyang, kita buka request lagu. Yang mau request silahkan dihubungkan fans berat Anda dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk request juga kita ada jam-jamnya ya, dan sana perempat, tidak semua jam yang bisa request, kita sudah menyediakan jam-jam untuk request lagu. Kali ini lagu dangdut nih, dan sana perempat silahkan untuk nonton perempat dari mana saja tentunya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dari Bang Mawardi.
1: Iya, Bang Mawardi. Kayak apa kabarnya, Dak?
0: Alhamdulillah sehat baik. Pian di sana kayak apa, Bon?
1: Alhamdulillah baik, benar. Di Banjar kayak apa harinya, hujan lah.
0: Amun di sini kan ada hujan, Bang. Lagi tadi hujan indah muru, tapi kan ada hujan lagi.
1: Gimana bahan? Alhamdulillah tekan guyurannya satu meter.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
1: Kira sekitar 5 menit gitu.
0: Alhamdulillah, paling ada membasah dia kado. Ya Allah. Daripada kada
1: jalan lalu. Ada jalan mendengar kabar tadi dari teman di Balangan ya, setengah jaman ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Daerah Balangan berarti daerah Tabalong Tanjung tuh mana ya Allah? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah makanya kita bersyukur aja kan.
1: Ini bersyukur padahal. Kalau di perkiraan cuaca cerah hari ini kalau hujan ya Allah.
0: Mana tahu kan Allah berkehendak lain
1: ya. Ini berkehendak lain lah jadi itu artinya tuh. Dan usaha bubuhan datang sedangkan kita juga dapat memenuhi apa supaya hujan ya kalau mendapat apa untuk hanya segala segala nang ngejar orang tuh nabur apa jenis tuh garam nang supaya sehatnya ya kalau
0: yang penting kita sudah ikhtiar aja ya kalau berusaha
1: amin ya kalau lah terkumpul jadi awan aja
0: benar lagu kita benang rutan sore ini
1: lagunya dah
0: Sambalado ada yang punya cinta kok istimewa cinta dalam khayalan kecanduan kamu saling tergoda curi-curi pandang bawa santai hardang slow mandi madu nah mau yang mana
1: anak yang Sambalado kan dah
0: Sambalado oke okay. Salamnya ke siapa
1: Sambalado ini Jakarta paling rancak nih anak di place kita ya kalau
0: gua kena orang
1: ada yang mantap lagunya bang
0: bila kada daun ada kan kada kesekian
1: ulang kata juga Sambalado nih apalagi lagu anak tadi ayo ting-ting nang Tita Titut sama mantap
0: namanya
1: itu
0: kena ada pulang Tita Titut kena hari apalah
1: iya
0: gila-gilun kena
1: salam-salamnya mending lah salam-salamnya ke sama Mama Albi Yona Abang Udin Kan Yona gesannya Bang Yudi Pengarun Yona gesannya Abang Lukman Mama Inurnya Yona Mama Madan Yona misalkan pekeluargaan seberatan Amang Wandi di Kurau Yona ditunggu suaranya gesan seberatan jadi kah gesannya Ading Helda makasih banyak atas Assalamualaikum Ading Helda goyang yuk
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh goyang yuk telepon WhatsApp dulu kita terima. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Abah Kalbin kayak apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya kalau. Nah, kita bawa lagu langsung aja lagunya hari ini Abah Kalbi. Ada yang punya cintaku istimewa, cinta dalam khayalan, kecanduan kamu saling tergoda. Cinta dalam khayalan. Oke, okay. Salamnya ke siapa?
2: Aku di dengan Adi acara pengantin. Nah, sampai cerita nanti lah.
0: Oke, mantap nih Abah Kalbi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, mantap banget sini lagi dalam dari di acara pengantinan di sini saudara sini menelponnya kalau. Kita terima telepon pulang nih. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana?
3: Hadi.
0: Halo.
3: Hadi.
0: Abang Hadi.
3: Ya.
0: Halo, kayak apa kabar hari ini?
3: Kencang benar ini nih.
0: Hujan gak dah?
3: Belum hujan lagi.
0: Mudahan betul hujan ya kalau.
3: Kayaknya 2 bulan hanya hujan kalau.
0: Oh jangan, jangan kayak itu.
3: Dah jangan ya Allah.
0: Cuman adalah doa ujar.
3: Dan biar makasih ya Allah.
0: Mudahan, ya mudahan sini alkas berlalu ya kalau kita ada damai aja pulang, publik kayak awal pulang ya kalau nyaman seberat
3: ya. Apa lagunya begini?
0: Lagu ada yang punya cintaku istimewa. Saling tergoda, curi-curi pandang. Ada yang punya, oke.
3: Punya.
0: Salamnya ke siapa?
3: Berarti ya Allah. Belum Banjar, kalau ada pulang kita.
0: Pun?
3: Aku Banjar, kena minta pulang.
0: Apa pin hendak? Anu, betimbung. Siap, mbah kabar berobat. Lu putar langsung betimbung, dengarilah.
3: Iya, buat Jaldal mengajar, kalau tinggal.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulang terpacakan di TikTok itu juga gitu nih ada dari Yakin Rinul kakak bukan lagu apa ya, sore ini ada juga toko Lia Collection lagu-lagu dangdut hari ini yang diputarkan lah. Oke, request lagunya gesan sekeluarga di Banjarmasin. Kita mau terima telepon dulu nih. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yo.
0: Goyang yo, dengan siapa di mana?
4: Wandi,
0: Purwono. Mang Wandi, apa kabar Mang Wandi?
4: Alhamdulillah, kabar baik aja.
0: Nah, hujan gak di sana?
4: Panas, panas lah.
0: Lalu mandi kebon.
4: Ada di hujan lawas sudahlah.
0: Garimis kada jual lah.
4: Kada jual.
0: Mudah-mudahan kebagian hujan juga kita lah. Amin. Lagunya Mang Wandi yang mau sawatan putarkan. Cintaku istimewa, kecanduan kamu, saling tergoda, curi-curi pandang, bawa santai, haredang, slow, mandi madu. Halo Mang Wandi.
4: Ya lagunya nangal umur 2 saja lah.
0: Oh, kecanduan kamu, oke, okay, salamnya.
4: Salam buat Adi lah, dibeli pak lah, Lukman, Mama Indor, buat Christian lah. Mama Madan, Mbak Yanti juga, Yanti, Jawa Nabiyo, Jerman, Bisa Pasin. Buat Christian lah, itu naik Amang Icoy. Icoy lah, buat sementara beres masjid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada juga tadi di live TikTok tadi itu

24 hingga pukul 17 nanti, yang mau request di 0511325202 atau 0811.

105,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

lagi di Palidangan Banua edisi hari ini di Minggu 27 September

0: mengenai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

Yan ang sanang prompa.

berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumpia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan baju berasih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses baju berasih terutama di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran bantuan distribusi ke 3 titik yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN, Komplek AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin, serta kawasan samping Musola Mahalul Hair di Pelabuhan Lama. Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki. Warga kemudian mengambil banyu dengan membawa wadah masing-masing dan memenuhi keperluan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalsel M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Yofi Fahromi memadahkan bantuan yang itu merupakan respon pemerintah terhadap keperluan dasar masyarakat di tengah keterbatasan baju berasih. Penyaluran yang ini merupakan bagian dari penanganan krisis baju berasih guna membantu masyarakat dalam memenuhi keperluan dasar. Menurutnya, penyaluran dilakukan langsung ke sejumlah lokasi yang memerlukan agar masyarakat dapat memperoleh pasokan baju guna aktivitas sehari-hari. Dalam penanganan itu, Dinas Kalsel bekerja sama dengan TP PKK Provinsi Kalsel Lawan Jua PDAM Bandar Masih serta melibatkan unsur pramuka Wardah Provinsi Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan distribusi baju berasih akan disesuaikan dengan keperluan masyarakat di lapangan seiring kondisi kekeringan yang menyebabkan sebagian warga mengalami keterbatasan pasokan baju. Demikian kabar Perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

107,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada

Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunnahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunnah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya.

0: seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Prompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang Prompat di 54 menit dari pukul 18 sampai di ujung perjumpaan hubungan biasa beratan bersama Lur Helda yang sudah mengawani dan sanang Prompat sabarataan dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Helda pamit untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi esok pagi ya, Nang Sanang Perompat, masih di Perompat tentunya. Dan sebelumnya juga kita akan mengikuti pengajian malam ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilillah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافق هو القيام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل فكان ما طويل به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، وقال بعضهم طول القيام بالصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربها كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، أما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat kita duduk di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Sama-sama kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan dengan keberkahan duduknya kita di waktu yang mulia ini, dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hujannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan terhadap kita semua dan urusan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan keafiatan, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau berbicara tentang masalah al-khilaf fi afdaliyatil qiyami awi sujud, perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, apakah apakah yang afdal itu al-qiyam awi sujud, apakah yang afdal itu memperpanjang durasi berdiri di dalam salat, ataukah di sana memperpanjang durasi sujud di dalam salat. Baik. Di sini bagaimana di sana, beliau mengatakan ikhtalafal ulama. Berbeda pendapat tentunya para ulama. Berbeda pendapat para ulama fis sujudi fis shalah wal qiyam
tentang masalah berdiri dan sujud di dalam solat, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, apakah berdiri ataukah sujud, atau apakah berdiri ataukah sujud. Namun yang pastinya di sana, bagaimana solat adalah solusi terbaik di dalam menghadapi suatu permasalahan apapun. Lagi sedih, lagi ada masalah, solat sunnah 2 rakaat. Wahakadha. Dalam keadaan apapun, jadikan solat sebagai solusi. Karena di dalam ketaatan terdapat banyak solusi. Namun di dalam kemaksiatan dan pelanggaran itu tidak ada solusi di dalamnya. Dari karena itu solat adalah merupakan barometer kehidupan seseorang. Semakin dia memperbaiki solatnya, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kehidupannya. Semakin dia memperhatikan kualitas solatnya, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Bahagalah. Dari karena itu, bagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bersabda, "As-salatu nurun." Salat itu adalah merupakan pelita cahaya. "Was-sadaqatu burhanun." Dan sedekah itu adalah merupakan suatu pertanda akan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar memperhatikan kualitas salat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika seseorang mengabaikan daripada salatnya, ketika seseorang mengabaikan salatnya, maka kehidupannya pun akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. La ilaha illallah. Dan orang ketika hidup di dunia ini, ketika dia hidup memperturutkan syahwat serta mengabaikan solat, maka kehidupannya akan dihadang dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Ketika orang hidup di dunia memperturutkan syahwat serta meninggalkan urusan solat, maka kehidupannya akan dihadang oleh sebuah jurang kesengsaraan dan kebinasaan. Waliyadu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu perhatikan solatnya. Ketika orang memperhatikan solatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keindahan dan kemuliaan serta kebaikan di dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang mengabaikan urusan solatnya, wahakadah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Bagaimana di sana permintaan Sayyidina Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salah wa salam, meminta agar beliau dijadikan begitu juga keturunan regenerasi beliau termasuk orang yang muqimas salah, benar-benar konsisten di dalam melaksanakan salat, di dalam melaksanakan salat. Wahakadah. La ilaha illallah. Fa madhhabus syafi'i, maka pendapat al-imam syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang mana sependapat dengan beliau menyatakan al-qiyamu afdal, yaitu berdiri, tulul qiyam, lamanya berdiri itu lebih afdal. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

SAW, sampai-sampai di antara mereka ada yang ingin, apa namanya, ada orang yang ingin memutuskan sholatnya untuk berjamaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad kalau sholat jadi imam, ada diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi. Abi Waqid Al-Laythi beliau menyebutkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhaffan nasi sholatan ala nas. Nabi Muhammad itu kalau sholat mengimami orang lain, maka sholatnya itu tidak terlalu panjang. Wa atwalan nas sholatan li nafsih, tapi kalau sholatnya sendirian, oh panjang. Itu sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalau sholat sendirian beliau panjang, tapi kalau sholat, apa namanya, kalau sholat mengimami orang lain, maka sholat beliau itu akhaf, sholatnya tidak terlalu panjang, sholatnya, apa namanya, tidak beliau panjangkan. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Syagik, pernah suatu hari beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin tentang sholatnya Nabi Muhammad ketika melakukan di rumah sholat sunnah. Karena jadikan tu rumah kita, jangan sampai rumah kita tidak mendapatkan bahagian dari ibadah kita. Sholat yang wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Yang sunnah, sholat sunnahnya di rumah. Yang wajibnya di masjid. Sehingga rumah kita dapat bahagian dari ibadat kita. Baca Al-Qur'annya di rumah, sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid, berjamaah. Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, kana yusalli lailan tawilan ga'ima. Nabi Muhammad itu sholat malamnya panjang berdiri. Subhanallah, itu sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah meriwayatkan, sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aku pernah suatu hari, kata apa namanya Abdullah bin Mas'ud, ikut solat malam, solat sunnah berjamaah sama Nabi Muhammad, ikut di belakang Nabi Muhammad. Dikira solatnya tidak terlalu panjang, ternyata falam yazal ga'iman. Ternyata Nabi Muhammad terus berdiri solatnya, hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku menginginkan melakukan perkara yang tidak baik, yaitu memutuskan solat berjamaah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, wa ma hamamta bih, apa yang kau inginkan wahai Abdullah? Gala an ag'uda wa ada an nabi, saya ingin duduk dan saya ingin meninggalkan Nabi Muhammad, saking panjangnya solat Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam wa baraka alaihi wa ala alih wa hakadah. Begitulah solat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadha Hudzaifah ibn al-Yaman, Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah, beliau pernah memperhatikan solatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, ikut solat bersama Nabi Muhammad di malam hari. Ketika ikut solat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad memulai rakaatnya membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, membaca surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu rukuk Nabi Muhammad, dan rukuknya sama, hampir sama panjangnya dari berdirinya. Subhanallah. Itu kita sholat tasbih aja, kalau kelawasan sujud teguring. Masya Allah, ada sholat tasbih. Kemudian i'tidal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Subhanallah. Kemudian sujud lagi, sujudnya sama seperti berdirinya Nabi Muhammad. Wahakala. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solatnya membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca Al-Ma'idah sampai Al-An'am. La ilaha illallah. Itu solatnya Nabi.

Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam hakata. Dan itu diikuti oleh para pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita, para aulia kita, para salihin kita, sehingga disebutkan bahwasanya ketika masuk malam hari, lam tulfihim rahnal wita wal matja'i, disebutkan oleh al-imam al-haddad bahwasanya bagaimana keberadaan mereka itu di malam hari, empuknya kasur dan bantal tidak menjadikan mereka terbuai dalam beribadah. Lam tulfihim rahnal wita wal matja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bis sujudir rukai. Tapi mereka di malam-malam hari bagaikan tiang-tiang masjid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa hakata. Illam takunu mislahum fatashabbahu, kalau kita tidak bisa sama persis seperti mereka, setidaknya kita menyerupai mereka. Tidak bisa semalaman full ibadah seperti mereka, setidaknya sebelum fajar bangun 15-10 menit sudah bangun. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan tinggalkan solat isya dan solat subuh berjamaah. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama kama nisfal lail, wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama kama laila kullah. Siapa orang yang solat isyanya berjamaah, bentar lagi kita bakal solat isya berjamaah dan dapat taufik insyaAllah. Siapa orang yang solat isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti bertahajud qiyamul lail setengah malam. Subhanallah. Wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Siapa orang yang solat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Subhanallah. Setidaknya itu kita isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat taufik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wah, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Sunnatul fajr itu sunnatul fajr azim, agung di sisi Allah, istimewa di sisi Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada rakaat al-fajr, dua rakaat sunnatul fajr. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atayil fajr. Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sunnatul fajr, tidak pernah, fis safar wala fil hadar, sama adanya beliau tidak kemana-mana ataupun ketika beliau musafir. Musafir tetap dijaga sama beliau, yang sedang musafir, yang mendengar live streaming pada malam hari, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Wala fis sihah wala fis sagab, sama adanya ketika beliau sehat atau beliau sakit, tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Maka dari karenanya kata sebagian ulama wassalihin, kalau kita sudah dikasih taufik oleh Allah untuk bisa sholat sunnatul fajr dua rakaat, maka jangan pernah sedih, jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari hal ehwal urusan dunia. Kenapa? Karena rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sunnatul fajr jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wahakala. Begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah atau salat sunnatul fajr. Wah, kita jangan sampai meninggalkannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Jangan sampai kita meninggalkan salat tersebut. La ilaha illallah. Wa afdalus salati wa ma'nahu li anna dhikral qiyam huwa al-Qur'an, karena ketika sebutan al-qiyam itu maknanya adalah al-Qur'an. Wa dhikras sujud at-tasbih, dan ketika penyebutan sujud itu maknanya adalah tasbih. Wal Qur'an afdal, dan al-Qur'an jauh lebih afdal. Fa kana ma tuwila bihi afdal.
afdal. Semakin lama berdirinya, semakin istimewa, semakin afdal. Dan membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh umatku yaitu adalah membaca Al-Quran. Maka dari karenanya perempuan-perempuan yang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang hamil, itu paling afdal amalannya adalah baca Quran. Baca Quran paling afdal, kalau bisa 1 bulan 1 kali khatam, sehingga 9 bulan 9 hari jadikan itu 10 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Orang kadang-kadang bingung, apa amalannya bagi perempuan yang hamil? Khalas, amalannya di samping engkau hai suami, jaga setiap makanan yang kau bawa ke rumah, jangan sampai kau beli dari uang hasil yang syubhat, apalagi yang haram. Begitu juga seorang istri untuk membiasakan di dalam baca Al-Quran 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan 1 kali khatam Al-Quran. Nah, bulan kedua begitu, bulan ketiga begitu, sehingga 9 bulan 9 hari, kalau bisa bulatkan 10 khatam Al-Quran. Masya Allah. Karena itu yu'athir, itu akan berpengaruh kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Mudah-mudahan selamatan berataan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu rakaatul fajr jangan ditinggalkan lah. Kalau bisa di rumah 2 rakaat sunnatul fajrnya. Kalau tidak bisa ya udah di masjid. Tapi jadikan sholat duha qobliyah yang lainnya ada bahagian di rumah kita. Supaya rumah bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi ada di sana juzuk atau bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Apalagi baca Al-Quran. Sinari rumah kalian, kata Nabi Muhammad, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Itu tadi diingat. Diingat tadi. Kana Rasulullah la yada' rak'atail fajr fis safar wala fil hadar. La fis sihah wala fis sagam. Rasul tidak pernah meninggalkan sunnat sunnatul fajr 2 rakaat, baik ketika beliau mukim ada di kampung halaman atau ketika bepergian, dan tidak pernah ditinggalkan nama Nabi Muhammad baik ketika sehat atau ketika sakit. Sudah. Kalau kita diberikan taufik bisa melaksanakan solat sunnatul fajr 2 rakaat, halas. Jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari harta benda dunia. Karena Rasul telah mengatakan rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang yang ketinggalan sunnatul fajr tapi dia dapat cuan banyak hari itu, tetap rugi. Apalagi tidak sholat subuh sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnatul fajrnya aja sedemikian rupa keistimewaannya di sisi Allah, bagaimana sholat fajrnya itu sendiri. Dari karenanya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik 2, sholatul fajr wa sholatul isya. Nah, dan surahnya sudah pernah kita jelaskan rasanya pengajian di sini, gabung alam nasrah dengan kuliah ayuhal kafirun. War rasul pernah membaca dalam riwayat Muslim, Rasul membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, ni'mas suratan taqra'u bihima fi rak'atil fajr. Surah terbaik yang kau baca di dalam 2 rakaat sunnatul fajr, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu disebut oleh Nabi Muhammad. Dan lagi ulama menyebutkan, siapa yang membaca 2 surah yang diawali dengan alam, maka dia dipeliharakan dari berbagai macam penyakit. Alam nasrah dan alam tarakai. Digabung. Rakaat pertama alam nasrah, kemudian al-kafirun. Rakaat kedua al-fil dan surat al-ikhlas. Ingin dapat 1 kali khatam al-Quran, baca surat al-ikhlasnya 3 kali. Selesai. Masya Allah. Dan dapat taufik insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
cukuplah sebagai kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Belum lagi kemuliaan yang lain. Cukup kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya dan sangat perhatian dalam sunnatul fajar tersebut. Nah, kita harusnya begitu, jangan sampai ketinggalan sunnatul fajar. La ilaha illallah. Orang yang diinginkan kebaikan diberikan taufik oleh Allah. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasanya ila anna sujuda afdal, sujud jauh lebih afdal daripada lamanya berdiri. Tentu semua perbedaan pendapat tersebut bukan hanya sekedar pembicaraan yang tidak ada rujukannya. Ulama kalau berbicara tidak hanya sekedar pembicaraan tanpa ada rujukan, mereka berbicara sesuai dengan rujukannya. Tapi terkadang mereka tidak menyebutkan rujukannya, bahwasanya itu semua bukan berarti tidak ada rujukannya. Mereka tidak menyebutkan rujukan tersebut untuk apa namanya, untuk lil ikhtisar, untuk meringkas. Karena khairul kalam magal wadal, perkataan yang terbaik, ucapan yang terbaik itu sesuatu ucapan yang sedikit dan terarah. Yang penting kita yakini ulama

sebagian ulama sujud yang lebih afdal. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam posisi sujud. Sayyidina Uwais Al-Gharani, Sayyidina Uwais Al-Gharani, bagaimana beliau malam-malamnya selalu dihiasi dengan ibadat. Kalau masuk waktu malam, beliau menyeru, gala hadihi laylatul qiyam. Ini malam-malam saatnya lama berdiri, berdiri dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Ada lagi beliau mengatakan, ini malam-malam rukuk, rukuk dari habis isya sampai subuh. Ini malam-malam sujud. Wah, kata begitu. Orang kadang-kadang mendengar cerita ini, mereka mengatakan khurafat, masya Allah, dongeng. Tapi kalau melihat anaknya main handphone dari habis isya sampai subuh, tidak dikatakan khurafat. Lucu jadinya. Orang ibadah dari habis isya sampai subuh dibilang khurafat, dongeng, tidak masuk akal. Tapi anaknya, ponakannya, sepupunya main handphone dari habis isya sampai subuh tidak dibilang khurafat. Ada yang main handphone, ada dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Loh, kenapa bisa tahan seperti itu? Ya tahan kenapa? Karena dia mengerti, faham macam-macam yang dia scroll di sana, ini itu yang dia lihat. Begitu juga orang yang ibadah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ahlul laili fi lailihim halad min ahli lahwi fi lahwihim. Orang ketika berada di malam hari dan dia beribadat di malam hari, maka kelezatan dari ibadah yang mereka rasakan itu melebihi dari orang yang sedang dalam kelalaian ketika mereka melakukan kelalaiannya. Wah, kata orang yang dalam keadaan lalai, mereka mengatakan nikmat. Itu orang yang ibadah di malam hari lebih lezat dari mereka itu. Jadi karenanya ayo kita sama-sama tiru mereka. Kalau tidak bisa, ya udah sebagiannya. Inna tashabbuha bil kirami falahu, meniru orang-orang mulia adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakada. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Bagala Imam Abu Isa Tirmidzi fi kitabihi, dalam kitab Sunan beliau, Sunan al-Imam Tirmidzi, ikhtilafa ahlul ilm fi hada, tentunya para ulama berbeda pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti musuhan. Jangan jadikan perbedaan sebagai permusuhan. Jangan. Harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Fagala ba'duhum tulul qiyam fi shalah afdal. Sebagian ulama ada yang mengatakan lamanya berdiri dalam sholat sunnah itu afdal min kathratir ruku'i was sujud, lebih afdal daripada banyaknya ruku' dan sujud. Ada lagi yang mengatakan kathratir ruku'i was sujud afdal min tulil qiyam, banyaknya ruku' dan sujud itu lebih afdal daripada lamanya berdiri. Ala kulli hal, semuanya punya pendapat masing-masing. Tinggal kita, bagaimana sholat kita. Kita membicarakan, mempertentangkan, bahkan ribut masalah perbedaan, tapi sholatnya ketinggalan. Ini lucu jadinya. Sholat jangan ketinggalan. Begitu. Wa galal Imam Ahmad bin Hanbal ruwiya fihi hadithan anin Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dari sini, kata beliau, ada dua hadis yang datang dari Nabi Muhammad. Walam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Namun Imam Ahmad tidak memutuskan apapun dari itu semua. Imam Ishaq mengatakan Amma bin Nahar, Imam Ishaq beliau mempunyai rincian. Kalau sholatnya sholat sunat yang dilakukan di siang hari, maka banyak rukuk dan sujud, itu yang lebih afdal. Kalau di malam hari, fatulul qiyam, maka lebih afdal adalah lamanya berdiri. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil lail yati alaih, melainkan apabila orang itu punya wiritan di malam hari yang dia lakukan, maka banyaknya rukuk dan sujud pada ini masalah lebih aku sukai. Kenapa? Karena dia melakukan atas kebiasaan wiridnya dan dia pun mendapatkan keberuntungan dengan banyak rukuk dan sujudnya. Wa qala Tirmidzi, wal Imam Tirmidzi mengatakan wa inna magala Ishaq hadza, pendapat al-Imam Ishaq seperti itu karena berlandaskan diberikan sebuah
Muhammad di malam hari itu lamanya berdiri tulul qiyam. Amma bin nahar, adapun salat Nabi Muhammad di siang hari, falam yusaf min salatihi, tidak ada yang menceritakan tentang sifat salat beliau di siang hari dari lamanya berdiri seperti apa yang diceritakan ketika Nabi Muhammad salat di malam hari. Jadi otomatis salat di malam hari itu tulul qiyam afdal, yaitu lamanya berdiri itu lebih afdal. Dari karenanya Nabi Muhammad saking lamanya berdiri salat di malam hari sampai bengkak dua kaki beliau. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wal Imam Al-Busiri mengatakan zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat gadama hu dharra min waram.

yustahabu ayyugala fi sajdati tilawah. Ini bacaan ketika sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya jadi kita sujud sajadah. Ya nang subuh Jumat. Tahu

pembelajaran atau baca sujud tilawah, sunnah kita sujud. Nah, bacaannya apa? Nah, ini yang dibahas sedikit aja. Idza sajada lit tilawah, apabila sujud untuk tilawah, sujud bacaan, ustuhibba ayyakula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudish shalah, disunnahkan dia membaca dalam sujudnya itu apa yang telah kami sebutkan di dalam sujud salat. Wa yustahabbu ayyakula ma'ah, dan disunnahkan untuk membaca disertakan dengan itu, Allahumma ja'alha li indaka dhukhra wa a'zim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Minta kepada Allah agar dijadikan itu sebagai dhukhra, sebagai sebuah simpenan, tabungan, tabungan berharga, dan minta agar pahalanya diagungkan, dibesarkan, agar pahalanya dijadikan pahala yang besar, pahala yang agung, dan agar meminta dengan berkat sujud tilawah dosa diampuni. Nah, kemudian wa tagabbalha minni kama gabiltaha min Dawud alaihi salam, minta agar diterima sebagaimana Allah menerimanya dari Nabi Dawud. Wa yustahabbu ayyakula aydan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, juga disunnahkan. Nass asy-Syafi'i ala hadzal akhir aydan. Rawaina fi sunan Abi Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudihi al-Qur'an bil lail. Rasul apabila sujud ketika baca Al-Qur'an di malam hari, maka sujud tilawahnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syagga sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Dalam Tirmidzi hadisun sahih. Ada Imam Hakim menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala hadhihi ziyadah sahihah ala syarat sahihain. Wa amma qawluhu Allahumma ij'alha li 'indaka dhukhra ila akhirih. Adapun riwayat yang mana doa Allahumma ij'alha li 'indaka dhukhra sampai habis, itu meriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis marfu' dari riwayat Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan. Namun Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadisnya adalah sahih.

dianjurkan surah Sajdah dan Al-Insan. Subuh Jumat, As-Sajdah dengan Al-Insan, jangan sampai diganti dengan yang lain. Sajdah dengan Al-Insan itu warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajdah dengan Al-Insan, maka para a'immah, para imam-imam usahakan untuk menghafal surah As-Sajdah dengan Al-Insan. Harus hafal Sajdah dengan Al-Insan, termasuk rempah kampung jadi almarhum Guru Bakri Bari, rempah kampung. Jangan menghafal karena disuruh jadi imam, dan ketika kada disuruh jadi imam kada menghafal lah. Jangan seperti itu. Hafalkan meskipun kita tidak disuruh untuk jadi imam, setidaknya imam dari keluarga kita. Niat yang baik itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Jangan niatnya, kenapa kada menghafal? Kalau kada disuruh orang jadi imam juga. Ya, menghafal kada kesan disuruh jadi imam. Hafal kan? Apalagi surah As-Sajdah adalah surah yang senantiasa diistigamahkan oleh Nabi Muhammad, dibaca tiap malam. Dibaca tiap malam, malam-malam Nabi Muhammad tiap malamnya surah As-Sajdah. Siapa yang membaca itu surah As-Sajdah sama dengan mendapatkan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Akan ada dua surah yang tidak ditinggal sama Nabi, surah Sajdah sama surah Al-Muluk. Itu tidak pernah ditinggal. Tiap malam surah Sajdah dengan Al-Muluk, ada tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad tiap malam. Adapun Yasin itu khalas, sudah ma'ruf, sudah Yasin. Sajdah jangan sampai ditinggal. Baca sebelum tidur. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Jangan sambil menghayal bacanya, kalau bilang salah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takas surah Al-Baqarah, masyaallah. Ada juga orang baca surah As-Sajdah takas surah Yasin, masyaallah. Timbul kun fayakun ujung-ujungnya wa ilaihi turja'un. Imam bingung, makmum bingung, ujung-ujungnya taqabbalallahu minkum, masyaallah. Jujur-jujur baca, yang di belakang imam harus sadar, harus fokus, jaga bacaan imam. Kalau memang ada yang hafal, jaga bacaan imam. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma ta'am min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Belakang harus sadar, harus jaga bacaan imam. Sedikit salah langsung tegur. Sampai di belakang imam 47 juz sudah kayak pakai imam jauh 47 orang kada hafal juga. Nah, kalau memang hafal ditegur imamnya. Imamnya kalau nya ragu atau keliru, tegur aja imamnya. Tatajafa junubuhum 'anil madajii yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. La ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maka harus sholat. La ilaha illallah. Amalkan itu sunnah, warid langsung dari Nabi Muhammad. Apalagi masjid besar, masjid jadi panutan masyarakat, masjid jadi panutan masjid-masjid yang lain. Jangan sampai ditinggal itu. Jangan sampai subuh Jumat al-kafirun dan al-ikhlas. Masya Allah. Kenapa? Penting sembahyang guru, syukur juga sembahyang daripada kada sembahyang. Nah, ya Allah, itu tarus sarudannya. Kada mau maju maka itu tuh bujuran tak. Kenapa biar gitu aja surahnya? Bukankah itu warid dari Nabi Muhammad? Syukur juga sembahyang daripada kada sembahyang. Yang penting jemaahnya banyak sembahyang. Malah itu juga dipadai orang ini warid dari Nabi. Nah, sunnah diabaikan, selesai dah. Sudah sunnah Nabi diabaikan, menjauh dari ulama aja tiga musibah yang Allah timpakan, apalagi munnya menjauh dari Nabi Muhammad. Makinnya kan gitu. Hah? Gitu Allah. Siapa apa aja saya di zamanun ala ummati itu Allah. Akan datang nantinya suatu era atas umatku yang mana mereka itu lari dari ulama wal fuqaha. Lari di situ bukan buka melihat sidin, kada. Melihat ulama buka, melihat kada. Kada.
udah ngarikin kan ada masuk kanan keluar kiri aja tuh modelnya. Nah tiga bala kalau nang ditimpakan Allah Ta'ala, apalagi mun sudah menjauh dari Nabi Muhammad, sunnah sidin kada dilaksanakan maginnya itu min babil aula namanya, lebih utama lagi mun sudah Nabi Muhammad. Dan sunnah Nabi Muhammad diabaikan. Maka ayo kita kembali ke sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalam yabqa khairun fi zaman wa ahli. Kalau sudah sunnah diabaikan, Quran ditelantarkan, ilmu tidak diperhatikan, maka tidak ada lagi kebaikan di suatu era dan orang yang hidup di era tersebut. Alhamdulillah di tempat kita masih banyak ulama, masih banyak yang hadir di majelis ilmu. Sunnah Nabi Muhammad masih dijaga, terutama siwak, sholat berjamaah. Kemudian lagi di sana Al-Quran masih terdengar bacaannya di masjid, musalla, langgar rumah-rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: Beragam Budaya Suluh Banua dan Sanak Perempat Saban Minggu Malam dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya juga dan Sanak Perempat bila bebuan pian mungkin hendak umpat bepander atau mungkin hendak umpat memberikan pernyataan dan Sanak Perempat silahkan dihubungi dan Sanak Perempat di dua line telepon kita ya. Kita buka di dua line telepon, yang pertama di WhatsApp dulu 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Hari ini ulun akan dikawani siaran di Ragam Budaya Suluh Banua bersama dengan host kita juga. Ini dang Sanak Perempat co-host sih sebujurnya. Ada Bang Faisal. Abis itu kita juga punya dua orang narasumber di sini. Yang pertama ada Naura Azra Nailaturahmah. Ini adalah anak muda dang Sanak Perempat nang berhasil menyabet juara satu dongeng FLS 3N tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di sampingnya juga turut hadir ada Kak Risa Nurhayati MPD selaku pelatih mungkin bisa disambat dan juga pendamping daripada Naura. Malam hari ini berprestasi dengan budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pian Bang Faisal?
1: Alhamdulillah wigas tapi masih sasak pahinakan.
0: Kenapa itu sasak pahinakan?
1: Iya, tanah kita berkukus ya kalau tanah kita berkukus, banyu kita pandit.
0: Ah iya sudah lengkap jadi satu. Pahinakan ngali, awak dibawa mandi jua pulang lingsak lah di Garu.
1: Likat awak. Banyak masin apa yuk?
0: Bujur. Wadah pian eta masin pang lah.
1: Wadahku kalau di sungai banyu masin, tapi kalau sudah letak ke atas meja itu manis banyunya.
0: Nyantai beda. Bilanya banyu dari sungai masin. Bila letak ke atas meja itu ngarannya banyu teh.
1: Itu manis.
0: Ketahuan ini berarti rancak di anu bini nih pagi. Nah banyu teh piana. Sehat aja lah pian lah.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun lawas kita kada berjumpa nah. 2 bulan adalah bang.
1: Iyalah, lawas juga.
0: Kayaknya 2 bulan 3 bulan pang lah. Pertengahan tahun semalam ulun itu tamu si Dini bujuran toh.
1: Anu bang lah, rolling bang lah.
0: Iya, di rolling. Maklum lah, namun tahun lalu kan banyak ulun toh.
1: Iya.
0: Oke, menyapa lagi nih di sebelahnya ada Kak Naura. Halo, assalamualaikum kak. Ayo jangan gugup. Anak menyambat anu apa namanya? Waalaikumsalam. Aduh Kak Naura ini berarti juara satu dongeng.
2: Alhamdulillah.
0: Waduh FLS 3N tingkat provinsi lah. Inggih. Nah di sini nang mungkin bubuhan pian terkejut nih dang Sanak Perempat lah. Ulun kan tadi betakun nih lawan Siti nih ya kalau anu kah masih kuliah kah atau sudah lulus kah jar ulun nih. Sekalinya pian ini SMP ya. SMP kelas 2. Wah, luar biasa. Dan tadi juga di belakang Bang Faisal sempat bekisahan jual lah lawan pendampingnya yang ada di sebelahnya pulang ada Karisa. Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Karisa, ini pendamping daripada Naura lah Karisa lah. Kan tadi bekisah jual dang Sanak Perempat yang mana kisahnya kita akan umbar. Kita akan buka di malam hari ini persiapan latihan progres dan hasil daripada Naura lah Bang lah. Tapi sebelum itu pulang nih sebelum kita mengarah ke Nauranya nih, berprestasi dengan budaya lokal. Nah kayak apa bang? Berprestasi dengan budaya lokal yang mungkin malam hari ini hendak pian angkat nih kisahnya nih.
1: Ya, kita berisi budaya lokal nang unik, nang bahasanya itu kalau memang kita gali dan kita kemas untuk menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan itu sangat unik, sangat bagus. Bahkan sepengalaman kita ketika kita ke luar pulau Kalimantan, orang Jawa, orang Sumatera itu sangat menantikan tampilan budaya lokal kita.
0: Oke.
1: Nah jadi kalau budaya lokal kita itu kita up lagi, kita kemas sedemikian rupa dan kemudian kita tampilkan dengan jalur prestasi, wah itu luar biasa kalau bisa mengemas. Nah mungkin ini yang dilakukan oleh anding kita berdua nih. Nah dengan kemasan yang unik
0: ya,
1: memunculkan budaya lokal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa tadi.
0: Bujur.
1: Nah itu.
0: Jadi malam hari ini budaya atau berprestasi dengan budaya lokal di sini, budaya lokalnya kita garis bawah itu adalah bakisah lah.
1: Bakisah.
0: Bisa disambat bagisah lah, atau beda?
1: Iya, bagisah bahasa Banjar bisa, mendongeng bisa, kemudian inya membawakan dengan alat. Dengan pertama dengan alat, yang kedua dengan budaya kita.
0: Ya.
1: Alatnya salah satu alat musik tradisional.

0: hal yang namanya quidding. Nah, dengan menggunakan itu kemudian memainkan, kemudian dengan alur cerita yang diambil dari lokalitas kita juga.
1: Ya.
0: Nah, amun handak tahu nang lebih jelasnya, takuni pelatihnya nang dihiga sana tuh.
1: Nah, bujur benar. Bilanya kita mendengar kata quidding itu kita tahu alat musik dari Kalimantan Selatan tentunya. Iya. Ya. Yang mana itu ada di lagu Sapu Tangan Babuncu 4 lah. Quidding patah. Iyalah tuh lagu
0: lain, Sapu Tangan Sapu Tangan 4 si 45.
1: Iya. Tapi terus Sapu Tangan Babuncu lah, ya ampun. Lalu sekarang mendengar lagu daerah, maklum. Oke, Kak Risa, kita takuni ya. Kak Risa, sudah berapa lawas pian mungkin bersama dengan Naura ini? Mendampinginya.
2: Mendampingi ya, kurang lebih 1 tahun setengah hampir.
1: 1 tahun setengah hampir ya. Oke, dan kenapa nih pian, apakah memang pian basicnya adalah dongeng atau nang kayak apa nih?
2: Kada juga sebenarnya. Bahasa Banjar aja.
1: Dasar bahasa Banjar aja kita nih. Iya. Papadaan aja kita.
2: Bahasa Banjarnya tak keluar ulu sungainya.
0: Yang penting jangan bahasa semut.
1: Ulu sungai dari mana, Pian?
2: Ulu dari Barabai.
1: Oh, Barabai. Iya. Oke. Kenapa nih memang inilah apa? Apa sih namanya bahasanya tuh? Aksen. Bujur bilangnya Bang Faisal ini kan Banjar Banar nih. Iya. Amun nang di sebelah kanan nih, Barabai Banar, Kartawam di tengah nih kenalah. Oke, basicnya memang dongeng gak Bian atau nang kayak apa?
2: Sebenarnya itu sih ada, tapi kayak model nang kayak apa yuk, mungkin rancang umpat lomba.
1: Ya.
2: Nah, dan dahulunya suah umpat lomba berkisah bahasa Banjar, tingkat provinsi juga, tahun 2010. Jadi kayak, apa yulah, terbawa-bawa kayak itu nah. Pas melihat adik-adik nih masa-masa SMP-nya kayak itu kan. Jadi kayak
1: usia emas nih.
2: Enggih, usia emas kayak zaman Ulun Bahari nih gitu nah kan. Habis itu kayak masuk pernah juga apa kayak suah juga itu nah kayak masuk di sanggar kan. Jadi pernah rancak melihat kayak tampil tuh pecinta. Ulun ketujuh menonton apa ya? Pertunjukan-pertunjukan langsung kayak itu nah. Teater, komedi, entah itu absurd dan lain macam-macam. Ketujuh
1: lah. Yang paling ketujuh apakah dongeng atau mungkin ada yang lain, Pian?
2: Kada juga, pokoknya ketujuh aja. Satu ulun dasar ketujuh berkisah juga. Ketujuh juga mendengarkan orang.
1: Mendengarkan gosip tetangga ya juga nih berarti.
2: Iya, ketujuh juga sama.
1: Di Barabaya lo, Bang. Gosip-gosip tuh banyak tuh. Oke, berarti mengawani Naura sudah 1 tahun setengah lah. Apa nang Pian lihat dari Naura awalnya?
2: Naura ininya kayak ada basic yalah, speaking-nya tuh bagus karena nya
1: public
2: kan,
1: speaking.
2: Inggi, public speaking-nya bagus. Habis tuh kayak pede aja juga di atas panggung. Nah, itu nah, kayaknya nih bisa nih karena nya kan basic-nya pensyarah kan. Syarhil Quran MTQ.
1: Masyaallah.
2: Nah, jadi kan sama tuh ulun kan bakas pensyarah juga.
1: Iya.
2: Pas melihat inya nih, ih dulu aku kayak ini juga nih. Nah, kayak itu.
1: Oh, jadi melihat versi diri Pian Anum lah.
2: Iya.
1: Iya. Anum jar. Kayak tuh habanar tuh. Jadi melihat anulah flashback ke belakang lagi tuh kayak aku kayak Ulun Bahari nih bilanya dikembangkan otomatis hasilnya juga akan luar biasa gitu ya. Oke, 1 tahun setengah melihat bakat dari Naura memang public speakingnya bagus, pulanglah dan nah kita ke Nauranya pulang ya kalau Bang. Kita takuni pulang Nauranya. Naura, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, dites pulang kalau binang kuku pulang. Oke, Naura sekarang kelas 2 SMP. Oke. Pian mendongeng dari kelas berapa, mun boleh tahu?
3: Sebujurnya kada lawas, Bang. Dari awalnya tuh penasaran loh, coba-coba. Ada ditawarkan oleh sekolah.
1: Itu kelas berapa ditawarkannya?
3: Kelas 7.
1: Oh, kelas 7 lah.
3: Kelas 7 akhir, Bang.
1: Oh, anak naik kelas 8. Oke.
3: Okay. Itu ada event lomba FLS 3N. Terus guru waktu itu malah pendamping OSIS Ulun menawarkan.
1: Iya.
3: Siapa hendak ikut seleksi lomba mendongeng FLS 3N? Penasaran aja Ulun nih. Apa tuh? Oh, cobalah.
1: Coba-cobalah ya.
3: Coba-coba. Sekalinya pas seleksi itu melihat waduh, saingan Ulun nih
1: ngalih-ngalih nih.
3: Inggih, saya ngalih-ngalih.
1: Asa kada percaya diri timbul lah. Insecure juga, bang, insecure.
3: Bujur, benar. Pokoknya pikir tuh bang anak kerja di
1: awalnya. Oke. Okay. Nah, tapi Ulun tuh penasaran kayak ini. Apa yang mengolah Pian tuh jadi penasaran benar lawan si bedongeng ini? Apakah memang Pian tuh ketujuh atau pernah bekisah kah? Atau piani ratu kisah juga di sekolah?
3: Ada bang.
1: Ada lah. Engge. Jadi awal mulanya tuh memang ketujuh dongeng tuh kenapa? Tertariknya kayak itu nah?
3: Tertariknya.
1: Entah tuh. Melihat kalau Karisa kan, ya Risa ya. Kalau Karisa kan tadi memang dari kecil emang tertarik. Semuanya pulanglah penampilan apapun itu. Nah kalau pian kayak apa?
3: Ya karena kayaknya ketujuh aja bang melihat dongeng ini kayak.
1: Oh rasa cocok nih lah hati. Inggi.
3: Sama kayak Bapak Ander Lawas tuh kayak seolah jadi refreshing seorang buat ulun. Entah kenapa karena dari kan mengeluarkan suara tuh.
1: Ya.
3: Kayak kau mengeluarkan unek-unek aja kayak itu.
1: Jadi karena memang ini pang-pang lah binian tuh kan dalam satu harus mengeluarkan 10.000 kata.
0: Ya. Oh ya. Jadi lelakian mang.
1: Wah, 500 kata gini amun.
0: Tapi mengeluarkan kelakuannya yang banyak ya lah.
1: Bisa banar ih. Oke, berarti tadi karena ini ya refreshing. Mbah tuh merasa bilanya umpat di situ rasa jadi hiburan tersendiri lah. Itu menghilangi uyuh lah gesan pian.
3: Tergantung pulang.
1: Oke. Nah, awal mulanya jadi Betamo lawan Karisa itu di mana dan kapan? jadi Piani dapat pendamping yang pas karena tadi kita bepandir juga bang lah. Ya bilanya sesuatu tuh sudah ada bakat, terdapat pulang koki nih. Suatu bahan makanan, habis itu tetamu koki nang harat, itu servingnya luar biasa jadinya lah.
0: Iya.
1: Nah, itu makanya ini penting nih. Kenapa jadi tetamu awalnya?
3: Awalnya tetamu Kaicha tuh di sekolahan. Ulun waktu itu masuk ke organisasi di sekolah. Namanya Kobaska. Kobaska itu singkatan dari Komando Barisan Pramuka. Jadi ulun termasuk salah satu pasukan pramuka lah di sekolah. Dan pembinanya tuh kebetulan si Din. Tetamu lawan Sidin lo pander. Wah.
1: Asa cocok nih.
3: Inggi.
1: Ada kecocokan apalagi bedongeng tadi lah. Belum sampai situ.
3: Ya apalah pokoknya.
1: Pander cocok nih lah. Cocok. Oke. Nah, tepander di dongeng nih tadi kayak apa?
3: Ya dari seleksi semalam, Sidin yang menyeleksi.
1: Oh, beh jua.
3: Iya, Mbah tuh. Ulun nih sudah melihat kawan ulun nih. Kawan ulun ini kan kebetulan peserta FLS3N tahun kemarin.
1: Inggi.
3: Waya kemarin tuh kelas 8, ulun waktu itu kelas 7. Jadi, ini nih orang pasti udah ada banyak pengalaman. Sekalinya Jasidin naurapian bisi anu nih, bisi potensi kesan misi dongeng mewakili sekolah kita. Tak juta ulun nih. Asa kada pede jua.
1: Asa anu lah, asa wah. Tinggi muha nih.
3: Oh iya kadang.
1: Tendang lah dikit kadang lah. Oke berarti mudah. Memang orang-orang sekitar tuh sudah melihat kayak itulah potensi atau bakat pian nih. Jadi makanya sudah gin coba empati aja dongeng kayak itulah.
3: Nah, bisa mengati jolon si Din.
1: Oke. Singkat ceritanya di dongeng FLS 3N pian membawakan kisah apa gerang?
3: Kisah ulun nih.
1: Tapi tadi bertahap pinanya lah. Dari kota dulu. Provinsi, baru sekarang nasional.
3: Inge.
1: Nah, yang kota dulu kita membawakan kisah apa saat itu?
3: Kota ulun membawakan kisah Diang Laras dan Kuriding yang Patah. Tulun kisah. Judulnya.
1: Diang Laras
3: dengan Kuriding yang Patah.
1: Oke. Oh, berarti itu yang dibawakan lah. Nah, ini betakun pulang ke suhunya pulang kita lah. Suhu kisah Banjar nih. Diang Laras tuh siapa, bang?
0: Diang Laras itu Diang itu adalah sebutan untuk anak perempuan. Jadi kita di Banjaran ini ada Diang, ada Aluh. Ada Diang, Aluh apa lagi? Rasanya dua tupang lah. Nah, kalau lelakian tuh kan Anang lawan Utuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi Diang itu adalah sebutan untuk anak gadis. Kemudian Laras itu nama orang. Mungkinnya mengambil dari istilah Candi Laras bisa.
1: Oke.
0: Habis itu, Kuriding adalah salah satu alat musik yang tadi yang kita jelaskan Kalimantan di awal Selatan. Tadi. Nah, ini sangat lokalitas nih dari segi judulnya kan, lokalitas sudah.
1: Oh, oke. Nah, pengetahuan nih, kesan Bebuan Pian mungkin nang kada Banjar-Banjar Banar lah. Diang Laras, apakah itu tokoh di Banjar Bahari kah, Jar? Karena pemikiran lu kayak itu tadi.
0: Cak, Diang Laras itu nama tokoh fiktif kah? Atau memang legenda atau kayak apa?
2: Kada sih sebenarnya kak, tapi kebetulan nah tercampur-campur bahasa nah. Jadi lu nih kebetulan membaca candi kalau lah
1: membaca
0: candi laras pasti
2: hikayat. Habis itu membaca pulang Candi Agung Amuntai. Habis itu kita baca dongeng Diang Ingsun. Nah, Diang Ingsun, kalau Raden Pangantin itu kan Diang Ingsun ngarannya. Jadi berpikir lawas, napalah ngarannya nih lah Diang Alo Uto apa macam-macam ngaran nak diganti.
1: Oh dicobalah.
2: Asal dicoba asalnya lah. Nah uralah kita kada Diang Laras kada asalnya Diang Siti ini, tapi kayak kada cocok lah.
1: Asa kayak kurang estetik lah.
2: Kayak kurang estetik gitu nah. Tapi karena di awal-awal sudah tuh apa sih yang ngarannya?
3: Awalnya anak lakian.
2: Anak lakian malah kisahnya.
1: Kan lakiannya pakai apa Anangga atau
2: asalnya handak utuh malah handak utuh handak anak, karena kan mengangkat kisah ini saduran. Dongeng ulun ini kan saduran dari kisah Raden Pangantin. Nah, jadi kan mamanya ngarannya kan Diang Ingsun. Nah, makanya pas aduh adanglah nih ngarannya nih Diang Laras atau. Nah, karena tak baca masalah candi-candi tadi, kayaknya kada apa-apa deh. Kan ngaran orang juga nih kisahnya pilihan nama orang kan Laras gitu. Nah. Tak pilihlah ngaran itu. Dan mati ini bilangnya kena di komen orang kah judul nih diubah aja kayak itu nah. Tapi alhamdulillah ternyata tembus sampai nasional.
1: Dengan kisah itulah.
2: Inggi.
1: Oh, berarti pepatuah sudah tuh kisah itu mangai lawan Naura nih. Bisi petuahnya oke. Berarti tadi sudah terjawab juga. Sebenarnya kalau misalkan toko fiktif kadalah. Kada. Tapi itu tuh terinspirasi dari Diang Ingsun.
2: Inggi, Diangnya tadi.
1: Ada Candi Laras, ada Candi Agung pulang.
2: Inggi.
1: Karena mungkin utuh agung nih.
2: Iya
1: loh. Jadi yang cocok adalah Diang Laras dan juga Kuriding Patah. Tentang apa gerang kisahnya itu?
2: Ini kan karena tadi saduran. Ulun tuh sebelum mulai naskah ini gini bingung juga asalnya kayak apalah dongeng apalah yang diulah. Nah, kebetulan bertemu bang dengan Abang Abe, salah satu pegiat seni juga si Din tuh di Sanggar Bahana Antasari. Jadi ulun bertakun lawan si Din bang, kan biasanya pian mau ulah naskah. Ulun bertakun kayak apa sih mulai naskah tuh untuk lomba dongeng. Kadu sapusang-pusang aja si Din, mulai naskah tuh coba ikam membaca dongeng yang pernah ikam baca, ikam sadurkan. Lalu lu mencari itu beli ke rumah, saduran tuh apa? Saduran, oh saduran tuh kita bisa melihat dari dongeng yang sebelumnya tapi mirip, tapi kita bisa adaptasikan gitu nah, diulah dengan karya baru kayak itu nah.
1: Dikreasiakan.
2: Tinggi, diulah kreasinya tapi alurnya harus sama sesuai dengan itu. Bahkan disebutkan sadurannya dari mana gitu.
1: Oh,
2: nah.
1: Paham.
2: Nah,
1: nang kayak modelan manuskripsi, mengambil dari lain, mengcopy paste tapi di paraprase nih lah. Iya,
2: paraprase-nya harus bagus.
1: Oke.
2: Jadi diulah itu tanpa menghilangkan aslinya, jadi mengisahkan tentang Raden Pangantin yang durhaka kepada orang tuanya, tapi dipermainkan mainannya. Apa sih?
1: Kayak apa yuk?
2: Diubah ceritanya. Uh-huh. Ini kan babinian mainnya.
1: Yeah, yeah.
2: Kan babinian ini paling mudah menyakiti hati orang tua dengan kata-kata.
1: Oh.
2: Nah jadi perempuan tuh menyakiti dengan kata-kata, jadi ulun mainkan di alur kisahnya itu. Kalau kalau si Raden Pangantin tuduh lawan kuitannya, inya kada mengakui kuitannya, sama kisahnya inya kada mengakui juga lawan kuitannya.
1: Si Diang Laras nih.
2: Inggih, tapi inya bepandernya tuh kayak kasar benar kata nolong mamanya. Jadi mamanya tuh berdoa, hati saya sakit ya Tuhan, patah hati saya ini. Nah, jadi nang kuriding itu tadi
1: ya.
2: Yang kalonya Diang Ingsun itu kapal anaknya yang pecah, lalu anaknya jadi batu. Kalau ini kuridingnya tuh dijajak oleh anaknya, padahal kuriding tuh dititipkan anaknya lawan mamanya. Nya Diang Laras tuh ketujuh main kuriding. Habis itu dititipkannya pas inya handak merantau.
1: Okay.
2: Ulun mai bebulik ja, ini kuriding ulun nah kesayangan ulun simpan aja pian. Nah, sekalinya inya bebulik tapi kada diakui inya mamanya. Padahal inya mencari kuriding.
1: Jadi kuriding tuh di
2: kena ada kisahnya dari sana.
1: Penasaran ulun nih. Kita ke Bang Faisal pulang.
2: Iya.
1: Pian tahu sudah ulun kisahnya tadi lah.
0: Iya.
1: Sudah tahu ya.
0: Sedikit apa jurang tuh kisi-kisinya.
1: Oke. Okay. Nah, secara kebudayaan ini kayak apa, Bang? Cerita yang diangkat ini. Apa aja kira-kira yang dikenalkan dan juga bangganya tuh ini jadi kisah yang berprestasi gitu.
0: Oke. Okay. Secara budaya, Bakesah adalah budaya kita orang Banjar.
1: Ya.
0: Karena orang Banjar ini ada ketujuh menulis. Kebanyakannya ketujuh Bakesah.
1: Iya.
0: Makanya orang-orang Bahari itu apa aja dikisahkan terus. Nah, handak kuring kah dikisahkan, apa segala macam. Terus untuk mengenai kisah inya tadi, ada beberapa alur cerita yang memang bersumber dari budaya lokal, legenda. Okay. Salah satunya saduran daripada kisah Dyang Insun dan Raden Pangantin. Dari segi penamaan juga, membuat Laras itu kan nama sebuah candi, ya kalau
1: ya.
0: Candi Laras yang identik, nama Laras itu lebih ke perempuan, ya kalau kalau Agung itu kan lebih ke laki-laki misalnya. Nah, jadi secara alur lokalitasnya kuat. Kemudian inya pulang membawa alat tadi, alat kuriding tadi, dimainkan pulang. Dan kuriding adalah salah satu alat musik orang Banjar yang dulu kuriding itu dimainkan untuk keperluan ritual.
1: Oh, ritual lah, ya, kuriding lah bang lah.
0: Iya, salah okay. satunya untuk mengusir hama di pohumaan,
1: ya.
0: Mengiau hujan, kemudian mengusir sesuatu yang jahat. Yang kisah orang Barat itu mengusir macan ya di hutan pakai kuriding juga. Nah, mungkin di sini yang dimainkan ini adalah kuriding yang gasan menghibur hati lah bahasanya. Nah, okay. jadi arahnya ke sifatnya tuh permainan alat musiknya kalau.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi lokalitasnya kuat tuh. Nah, ini dikemas dengan gaya mendongeng. Makanya sangat tembus ke nasional. Berarti identitas lokalnya, juri itu melihat sudah, oh ini kuat banget nih lokalitasnya nih. Nah, mungkin itu salah satu nilai plusnya ya kalau.
2: Naskahnya lumayan tinggi anunya poinnya.
0: Poinnya, nah, jadi kan penjurian di FLS3N itu mungkin ada di naskah dinilai juga ya kalau.
2: Iya, naskahnya kuat.
0: Habis itu di aktornya dinilai juga. Nah, mungkin disitulah kita berisi nilai plusnya dengan naskah Sidin ini tadi.
1: Oke, sudah dijelaskan tadi lawan Bang Faisal juga, ternyata kuriding ini biasanya dulu dipakai gasan ritual.
0: Iya.
1: Bahkan juga gasan musir hama.
0: Betul.
1: Bilanya ke hutan musir hewan-hewan buas misalkan gitulah.
0: Iya. Hewan siluman lah, hewan jadi-jadian.
1: Hewan siluman. Iya, makanya belum nyambat buas tadi.
0: Buas.
1: Oke. Nah, jangan kemana-mana dang sanak lah, kita akan jeda dulu setumat lah bang lah. Dan juga Karisa Kanaura juga. Imbah ini kita kena akan ada aja mendengarkan Naura ini berdongeng. Karena kita simpan dulu suara Sidin, karena pasti berdongeng ini perlu penghayatan lah.
0: Iya.
1: Ya lo penghayatan lah, abis itu ada gerakan tangannya lah, karena menari itu ada pang lah. Oke, jadi kesan buan pian anak-anak mendengarkan Naura kena berdongeng. Jangan kemana-mana, kita masih akan bersama sampai nanti jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, tetap bersama dengan Ulun Kian di Ragam Budaya Suluh Banua.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dang Sanang Perompat, ragam budaya Sulu Banua masih mengudara untuk mengawani Bebuan Pian Seberatan sampai kena jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, kita tadi kan seharusnya nih sudah masuk, tapi kita minta waktu 5 menit lagi nah Dang Sanang sebelum kita mendengarkan Naura berdongeng kisah Tiang Laras lawan Kuriling Patah tadi. Tadi ulun juga sempat bepanderan nih lawan Karisa, Bang Faisal juga di Banjar ini selain badongeng ada juga bepandung tadi ya. Nah, bepandung ini juga nih budaya lokal juga berarti ya Bang ya, atau yeah. Bisa dijelaskan bepandung ini apa Bang kepada para pendengar? Karena ulun yakin mungkin beberapa orang ada yang bertanya juga kayak ulun. Apa tuh bepandung?
2: Bepandung ini kalau dalam seni teater itu monolog. Jadi satu orang bisa memainkan beberapa karakter. Jika bahasa Wayne itu stand up-nya orang Banjar itu bepandung.
1: Oke. Okay.
2: Jadinya asalnya menjadi tokoh A bisa aja bepacul kostum menjadi tokoh B. Mengisahkan ulang. Nah, jadi bepandung tuh kayak itu. Jadi inya memerankan beberapa tokoh di situ.
1: Oh.
2: Bisa menjadi tokoh A, bisa menjadi tokoh B, bisa menjadi tokoh C, bisa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi bisa bahkan ya dari segi suara inya bisa memerankan jadi KAI, inya jadi KAI. Inya inya memerankan kekanakan. Suaranya enggak kayak kekanakan. Bahkan ada yang dipakai misalnya aksesoris atau kostum apa segala macam bisa dipakainya langsung di situ.
1: Oke. Okay. Kalau konsepnya tuh komedi kah kisah kah?
2: Sebenarnya dalam budaya kita Banjar itu mau berkisah kah, mau mendongeng kah, mau berpandung kah, itu kada lepas daripada komedi.
1: Iya lagi.
2: Karena orang Banjarannya ketuju bahasanya tuh
1: apalah bahasa
2: bagagayaan komedian.
1: Iya, apa istilahnya? Nang di hulu sungai itu.
2: Mahalabio.
1: Mahalabio. Iya, ketujuh mahalabio lah kayak itulah. Inggih, Bang. Sebelumnya nih kita ada Bang Haris Prasetya Effendi yang bergabung. Kita angkat dulu ya.
2: Siap.
1: Halo, assalamualaikum Bang Haris. Selamat malam. Halo. Kenapa? Putuskah teleponnya ini? Halo Bang Haris, selamat malam.
3: Haris, selamat malam.
1: Iya, inggih. Nah, nyaranya masuk suara pian.
3: Iya. Oh, alhamdulillah, makasih. Terima kasih banyak Abang Kian, Jula Kian.
1: Iya, terima kasih kembali. Silakan Bang Haris mau bertanya kan dengan narasumber kita malam hari ini tentang berprestasi budaya lokal, budayanya itu badongeng.
3: Iya, terima kasih Jula Kian. Ini ngomong-ngomong untuk catatan saya untuk Sulu Banua malam ini seperti ini ya, Julakian dan semuanya. Salam budaya semuanya.
1: Ya.
3: Harap ampun nang mulia, ampun beribu ampun yang mulia.
1: Boy.
3: Yang terhormat para narasumber Sulu Banua dan RRI Banjarmasin.
1: Eh?
3: Ngomong-ngomong selamat hari jadi Kota Banjarmasin kemarin ya.
1: Oh iya.
3: Kota Banjarmasin.
2: Iya. Terima kasih.
3: Ini mohon iya, sama-sama semuanya. Ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru.
1: Oh iya, aman.
3: Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan hari ini berprestasi dengan budaya lokal. Bagaimana saran belajar bijaksana untuk berprestasi dengan budaya lokal tanpa takut terkena pelanggaran ataupun pamali? Lalu bagaimana saran mendongeng menggunakan bahasa Banjar halus untuk berprestasi dengan budaya lokal? Demikian. Lalu ya, Julakian dan semuanya, doa-doa saya ini selamat diampuni, selamat dimaafkan. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana.
1: Ya.
3: Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur.
1: Amin. Terima kasih ya Bang Haris ya.
3: Sama-sama, terima kasih.
1: Junjung
3: anugrah, junjung kasih. Terima kasih semuanya.
1: Yo, sama-sama. Selamat malam Bang Haris. Oke, ada pertanyaan dulu ini tadi ya. Dari Bang Haris ada dua pertanyaan. Yang pertama, nang kayak apa gerang caranya agar berdongeng atau budaya lokal itu kita laksanakan tanpa adanya pamali gitu ya. Karena kan mungkin ini budaya lokal yang sudah ada turun-temurun, ada pamalinya. Mungkin gitu ya Bang, yang adanya tradisi. Kemudian yang kedua tadi adalah kayak apa sih caranya mendongeng dengan menggunakan bahasa bahasa Banjar halus. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijawab dulu nih ke Nauranya berarti. Ayo. Yang pertama, adakah Naura pamali dalam berbudaya apalagi berdongeng ini?
4: Sebenarnya pasti ada, Bang. Cuma ada ya? Karena kebetulan ulun hanyar aja lo mengenal kuriding ini. Jadi karena tapi tahu lagi masalah pamali-pamali ini.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Bang kalau Karissa dulu tahu enggak?
5: Ada juga, Bang, sih sampai yang ya? Sejauh bananya dalam artian tuh kan kita di orang Banjar itu kita kan menjunjung tinggi adab sopan santun. Nah, dalam artian kami pun menggunakan kuriding ini ulun ketuna sebagai penulis naskah dan pelatihnya Naura anu kuriding ini pun langsung kepada yang memang sidin dasar bisa maulahnya kada ulun seorang yang maulah.
1: Oh, paham.
5: Nah, jadi kada yang bebarang jo ulun menyambat itu kuriding tapi ulahan ulun misalnya sedangkan ulun kada bisa kada. Oh. Jadi kuriding ini memang dari pengrajinnya dari Julak Larau. Ya, kami mengambil lawan sidin, bakurinah menukar lawan sidin alatnya, kemudian belajar dan kami pun belajarnya walaupun kada belajar langsung lawan sidin tapi kami melihat video sidin. Oh, sidin menariknya sebelah kanan kada sebelah kiri.
1: Oh, ya,
5: jadi dipraktekakan okay. ke Ading Naura, insyaallah kami kada ada jua yang handak menyalahi seberapa taannya tuh kada jua, hanya saja kami mengenalkan ulun maulah naskah ini supaya anak-anak muda nang kaya Naura nih nah banyak kena yang penasaran akhirnya lawan kuriding.
1: Ya.
5: Jadi kuriding ini kena banyak kanak-kanak nang bisa. Soalnya Ucul. Naura aja gin awal-awal tuh kada bisa.
1: Oh, tapi ini kawan Naura.
5: Enggi.
1: Mulai bisa.
5: Sudah bisa.
1: Oh, sudah bisa bukan kawa.
5: Walaupun jar orang telah memainakannya gin asalnya tak bisut-bisut muntung jar Naura. Nah, tak gentar-gentar kepala lawan awak-awaknya. Nah, tapi alhamdulillah sejalannya waktu kami tuh yang penting ada bunyinya pintar supaya pian ada bebunyi wah ini kada usah ulun suruh lagi harat sudah inya menyatil.
1: Oh.
5: Ibaratnya sambil bermain kuriding tuh nah, inya sambil berdongeng loh memainkan mana kuridingnya pintar.
1: Oh, di bawah kuridingnya.
5: Ada di bawah kuridingnya. Jadi dari mengeluarkan kuridingnya perlahan. Jadi tekniknya kan ada. Kalau inya langsung tangtung langsung kada ada estetika penampilannya pulang kayak itu. Nah.
1: Jadi
5: ada di situ. Jadi kami dasar bagamatan jua ulun sambil membaca jua kayak apa cara pembawaan yang baik dalam
1: yang benar sesuai gitu ya
5: supaya kada menyalahi.
1: Nah, terjawab sudah ya Bang Haris ya tadi ya bahwa mereka berdua ada Naura dan juga pelatihnya ada Kak Arisa itu memang sudah langsung ke orang yang ahli kuriding gitu ya. Karena memang ternyata dalam kuriding ini sendiri tuh ada tata cara dan ada sopan santunnya sendiri juga. Oke. Nah, yang kedua tadi bagaimana caranya berdongeng dengan bahasa Banjar yang halus?
5: Ulun kah?
1: Boleh, mewakilkan ini Naura, dulu mungkin ya. Naura. Habisnya Naura kita takuni juga.
5: Iya, kita takuni juga. Ibaratnya mendongeng atau bekisah bahasa Banjar lah. Berarti si Dini betakunnya kan. Bekisah bahasa Banjar atau berdongeng dengan bahasa Banjar yang halus. Itu dalam artian tuh ulun, misal nih, ulun maulahkan Naura pakai naskah bahasa Indonesia dulu. Hanyar ulun ubahkan.
1: Okay.
5: Nah, ulun ubahkan ke bahasa Banjar kita. Dan itu pun ulun amun ulun karena ulun orang pahuluan, jadi tak campur ampun ulun tuh kadang ada agak aksennya, ibaratnya lugatnya, lugat inguhnya tuh ulun ambil inguh pahuluan. Hmm. Jadi Naura ini sambil tagatil-gatil kadang tak buat-buat sudah inguh ulun orang pahuluan nih.
1: Padahal asli Banjar lah Naura.
5: Asli Banjar. Nah, jadi alhamdulillah kawa dibawakan. Dalam artian tuh kita amun mengisahkan kisah bahasa Banjar itu kada yang apa yolah
1: asal
5: ada
1: kisah,
5: yang asal kisah,
1: memakai bahasa Banjar sehari-hari
5: kadalah. Bahasa Banjar yang kasar tuh kada kami memakai bahasa yang bagus karena kan ada penampilan.
1: Betul. Jadi memang diperhatikan juga gitu ya. Oke, sebelum kita terima kasih loh Kak Risa ya. Semoga sudah terjawab pertanyaan Bang Effendi juga terkait tadi dengan pamali. Kita takuni pulang ke Bang Faisal. Bang Faisal, adakah pian tahu mungkin pamalinya dalam badongeng atau bahkan tadi yang bersangkut paut dengan kuriding?
2: Ya, yang pertama adalah observasi dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mengaji, ada istilah orang Banjar itu mengaji matan dialip. Artinya kalau hendak melakukan sesuatu itu dikaji dulu supaya jangan tersalah. Karena tersalah bilanya sudah tersalah itu ya pemali kalau istilah kita.
1: Yeah.
2: Yang pertama adalah observasi, datang kepada yang memang ahlinya. Kemudian istilah jaka kita tuh betapi lah. Batata krama. Nah, itu salah satu menghindar daripada istilah kepamalian di istilah orang Banjar. Saya rasa dua itu cukup untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang pamali. Kemudian kriding itu adalah alat musik, tidak untuk digunakan untuk yang hal-hal yang lain, itu salah satu untuk menghindari kepamalian juga.
1: Oke.
2: Kemudian ada istilah kriding tidak boleh diinjak, itu salah satu kepamalian juga, karena memang filosofi kriding itu kan dimainkan di mulut.
1: Iya.
2: Ketika itu terinjak berarti sudah kena kaki kan, itu pamali juga.
1: Rigat, ya.
2: Rigat kotor. Nah kemudian untuk bahasa Banjar tadi, memang kita di Kalimantan Selatan ini ada tiga arkait bahasa Banjar. Yang pertama bahasa Banjar Hulu, kemudian Batang Banyu, kemudian bahasa Banjar Kuala.
1: Ya.
2: Jadi silahkan mau makai yang mana, yang penting sopan santunnya harus tetap dijaga.
1: Oke, terima kasih Bang Faisal penjelasannya. Sama-sama. Tadi ya. Sampai sudah kita, karena kita di penghujung.
2: Kadang dulu ini nih anak mendongeng mulai tadi.
1: Iya, makanya karena kita anak mendongeng ini, karena kita sudah di penghujung, oleh karena itu kita mendengarkan maksud ulun.
2: Nah, betul sekali.
1: Karena Pian tadi anak mendongeng, kisahnya sekali lagi ulun ingatakan bebuan Pian itu adalah tentang Diang Laras dan Kuriding Patah. Boleh dong kita dengarkan dulu.
4: Boleh, ulang
1: lagi. Silahkan. Silahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begitulah nyanyian seorang ibu di Kalimantan ketika ingin menidurkan anaknya. Sungguh terdengar sangat penuh kasih. Karena yang mana kita tahu, kasih sayang seorang ibu tiada batasnya. Penonton yang terhormat, perkenalkan, nama saya Naura Azra Nailaturahmah, perwakilan dari SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang telah disadurkan dari legenda Raden Pengantin dari Kampung Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, yang telah dipublikasikan berulang kali, salah satunya oleh Syamsiar Semat. Nah, judul dari dongeng saya hari ini adalah Tiang Laras dan Kuriding yang Patah, karya Kak Risa Nurhayati. Di tepian Sungai Barito, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Tiang Laras. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua. Ayah Tiang Laras, yang seorang pengrajin kuriding, sudah lama pergi ketika Tiang Laras masih kecil. Kehidupan Tiang Laras sangat tidak beruntung. Kehidupannya sangat serba kekurangan. Tiang Laras memiliki hobi memainkan kuriding, alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan, peninggalan ayahnya. Seringkali Tiang Laras memainkan kuriding sambil memandangi aliran Sungai Barito yang begitu luas. Setelah puas bermain kuriding, Tiang Laras pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tiang Laras bertanya pada ibunya.
1: Bu, hari ini kita makan apa?
2: Hari ini kita puasa dulu ya nak. Sore nanti ibu akan mencarikan ikan di sungai.
1: Baiklah bu, semoga besok kita bisa makan enak.
0: Merasa kehidupannya yang tidak kunjung membaik, hari itu Tiang Laras memberanikan diri meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang pada saat itu kota Banjarmasin. Mula-mulanya ibu Tiang Laras merasa sedih karena anak satu-satunya akan pergi meninggalkannya. Tapi karena ingin melihat anaknya berhasil tidak seperti dirinya, ibu Tiang Laras berpesan,
2: "Ingatlah nak, kau adalah anak yang tumbuh besar di tepian Sungai Barito."
0: Mendengar pesan ibunya, Tiang Laras pun menyerahkan kuriding kesayangannya dan berkata,
1: "Aku akan kembali ke rumah, ibu."
0: Berangkatlah Tiang Laras dengan harapan kehidupannya akan jadi lebih baik. Waktu terus berlalu. Ibu Tiang Laras setiap hari selalu merindukan anaknya. Dan setiap hari pula, ibu Tiang Laras memainkan kuriding kesayangan anaknya sambil duduk di tepian sungai. Sesekali, para nelayan menyapa ibu Tiang Laras.
3: Bu, apakah Tiang Laras sudah pulang?
2: Belum, Pak.
3: Semoga Tiang Laras cepat pulang ke rumah ya, Bu.
0: Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. 15 tahun sudah berlalu, namun Tiang Laras tak kunjung pulang ke rumah.
3: Ibunya yang sudah mulai tua renta selalu merindukan Tiang Laras.
0: Sedangkan Tiang Laras, kehidupannya sangat nyaman. Dia dipersunting oleh saudagar kaya raya dari kota Banjarmasin. Tiang Laras lupa dengan ibunya yang menantikan kepulangannya di rumah kecil mereka di tepian Sungai Barito. Sampai pada suatu hari, Tiang Laras merasa sangat bosan, suntuk, dan tidak ada aktivitas. Dia pun memerintahkan kepada ajudannya.
3: Ajudan,
1: carikan aku kuriding yang nyaman digunakan. Aku ingin memainkannya. Puluhan, ratusan kuriding sudah dicoba oleh Dyang Laras. Namun, tiada satu pun yang disukai oleh Dyang Laras. Sampai pada suatu hari, ada seorang nelayan tua yang berkata kepada ajudan Dyang Laras bahwa di tepian Sungai Barito ada seorang nenek tua yang memiliki kuriding dan dia sering memainkannya. Mendengar berita itu, Dyang Laras berkata, "Aku sendiri yang akan ke sana." "Ya, karena aku tahu pengrajin kuriding terbaik ada di tepian Sungai Barito itu." Berangkatlah Dyang Laras menggunakan perahu kecil bersama dengan ajudannya dan beberapa orang pelayannya.
4: Boleh, kalau misalkan sampai ke klimaks, boleh.
1: Sesampainya di sana, Dyang Laras melihat ada seorang nenek tua yang sedang duduk di tepian sungai sambil memainkan kuriding. Dyang Laras pun menghampirinya.
3: "Bolehkah aku mencobanya, Bu?"
1: Setelah diberikan izin oleh nenek itu, Dyang Laras pun memainkan kuriding

0: mendengar suara Dyang Laras yang memainkan guriding, nenek itu teringat akan anaknya yang dulu suka sekali bermain guriding. Nenek itu berkata,
1: "Kamu memainkan guriding sama seperti apa yang dulu anakku mainkan. Apakah kau adalah anakku, Dyang Laras?"
0: Mendengar ucapan nenek itu, Dyang Laras terkejut. Dia berkata dalam hati, "Ibuku? Tidak mungkin nenek tua renta ini adalah ibuku. Sudah bau, kotor, miskin pula. Melihatnya pun saja tidak sudi. Tidak mungkin aku mengakuinya ibu kandungku di hadapan orang-orang. Mau diletakkan di mana wajahku?"
2: "Tidak, kau bukanlah ibuku. Aku adalah istri dari saudagar terkaya di kota Banjarmasin. Tidak mungkin aku memiliki ibu seperti dirimu. Ajudan, pelayan, kita pergi sekarang. Tidak ada gunanya kita mendengarkan ucapan nenek tua. Tidak ada gunanya kita mendengarkan ucapan nenek tua ini."
1: "Tidak, jangan pergi, Dyang Laras. Ini adalah guriding kesayanganmu, peninggalan ayahmu. Kamu menitipkannya kepadaku sebab kau berjanji untuk kembali pulang ke sini, ke rumah ini, tempat kau pulang, anakku."
2: "Alah, guriding? Apa guriding ini? Aku tidak membutuhkannya. Untuk apa aku bermain guriding? Aku tidak butuh." Dyang Laras melemparkan guriding itu ke tanah dan menginjaknya hingga patah.
0: Melihat kejadian itu, hati ibu Dyang Laras terasa hancur. Kedua tangan ibu Dyang Laras pun bertengadah ke atas langit.
1: "Ya Tuhan Yang Maha Esa, berikanlah Dyang Laras kesadaran, ya Tuhan. Hamba minta keadilan-Mu. Hati hamba sakit, ya Tuhan."
0: Waktu pun berlalu. Dyang Laras teringat akan kondisi terakhir ibunya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah kecilnya di tepian Sungai Barito. Sesampainya di sana, Dyang Laras melihat tidak ada seorang pun di sana. Tetangga sebelah mengatakan bahwa ibu Dyang Laras sudah lama meninggal dunia. Hati Dyang Laras terasa sakit karena tidak sempat meminta maaf untuk yang terakhir kalinya. Namun, apa yang boleh dibuat? Nasi telah menjadi bubur. Guriding yang telah terbelah menjadi dua tidak bisa disatukan kembali. Akhirnya, Dyang Laras pun hidup dengan rasa penyesalan seumur hidupnya hingga akhir hayat. Demikian dongeng dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Bapak nelayan membeli sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Luar biasa. Terima kasih loh Naura. Sudah mengerahkan tenaga suaranya tadi ya. Berarti ini dinamakan dongeng tadi ya Bang,
3: iya,
4: ya. Oke Naura, mungkin ada yang mau diucapkan gak untuk para penonton? Mungkin ini penontonnya banyak loh Naura.
3: Iya.
4: Iya betul, ini ada berapa penonton ya? Tadi ada 20 penonton. Wah, dan sekarang banyak. Ini ada 8 penonton. Wow. Silakan mungkin mau mengucapkan apa?
5: Untuk teman-teman semuanya yang masih muda ya terkhususnya, manfaatkan masa muda kalian dengan baik, dengan sebaik mungkin. Karena masa muda itu gak bakalan terulang lagi. Misalnya kalian punya minat di situ, kalian punya bakat di situ, coba aja terus, jangan ragu gitu loh.
4: Okay.
5: Ya, jangan ragu. Misalnya gagal ya udah gagal, kalau misalnya berhasil, alhamdulillah teruskan. Kalau misalnya ya kalau misalnya gagal, misalnya mau coba lagi.
3: Iya. Yeah.
4: Coba lagi aja.
5: Coba
4: terus
5: lagi.
4: Oke. Okay.
5: Terobos terus. Terobos yeah. Terus.
4: Sukses terus ya Naura ya. Amin. Terima kasih amin. Banyak. Bang Faisal mungkin siap. Ada penutup.
3: Cukup. Ya.
4: Risa juga.
3: Udah
4: semua. Iya. Bang Faisal mau menutup mungkin ada
3: okay,
4: lagi?
3: Oke, budaya lokal adalah budaya kita. Kita mempunyai budaya yang unik.
4: Okay.
3: Jadi bagi adik-adik, teman-teman semua yang ingin berprestasi dengan budaya lokal, gali lebih dalam lagi, kemudian munculkan sampai setinggi langit. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Bang Faisal, terima kasih Naura, dan terima kasih juga Karisa, sukses dengan Naura ya. Dan apalagi Naura, semoga sukses nanti di nasional ya. Demikian Dangsana Perompet Ragam Budaya Suluh Banua malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah monitor tentunya. Kembali berjumpa kita di Suluh Banua minggu depan. Untuk edisi minggu kali ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Polresta Banjarmasin mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ajakan ini disampaikan saat jajaran Polresta Banjarmasin bersama dengan pemerintah kota Banjarmasin dan masyarakat melaksanakan aksi bersih-bersih, tepatnya di Sungai Pemurus Sabtu 26 September 2026. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung dalam kegiatan ini dan Sidin menilai, menjaga kebersihan sungai kan bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Menurut Riza, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah kada membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Karena sungai ini bukan tempat membuang sampah. Oleh karena itu, Dang Sanak Perompat, Sidin menghimbau bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan kada membuang sampah sembarangan. Demikian kabar Perompat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Cerita legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: biasanya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah,

0: dia ya.
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-Butir Pasir di Laut dengan episode Seikat Matua, Sejawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.

0: Itu nenek, Bu.
1: Nenek.
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
2: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
3: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
3: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
3: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insu. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga

0: pengantin. Ini aku, Dyang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku, ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba, kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
3: Sakitnya hati Dyang Ingsun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Raden pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Raden pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Biru.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak gunung.

sering menginap di Gunung Batu Laki. Dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu.

0: gitu ya, Nek? Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

legenda dengan judul Batu Benawa. Dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Pengantin diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Pengantin diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki.

107.9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Dang Sanak Perempat ulun sampaikan kepada Bubuan Pian Seberatan di Tembang Borneo pada malam hari ini. Dang Sanak Perempat ya, mohon maaf sedikit singkat. Kenapa? Karena memang tadi ada kita putarkan drama radio juga, dan kita juga sudah mendengar langsung tadi ya dalam ragam budaya Sulu Banua Dang Sanak Perempat, yaitu bedongeng tadi yang dibacakan oleh Naura. Nah, di Tembang Borneo malam hari ini ulun akan membagikan nanti apa caranya memperkenalkan budaya kepada generasi muda di sekolah, apalagi ini untuk para guru ya, bukan untuk menggurui guru. Tapi ini adalah cara yang memang agar budaya itu bisa cepat masuk dan bisa dipahami oleh anak muda zaman sekarang. Yang pertama yaitu adalah tentunya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi memang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler ini berfokus pada kebudayaan, apalagi seperti kelompok tari, paduan suara, atau klub bahasa lokal. Kegiatan ini memberikan kesempatan gasan siswa-siswi untuk langsung terlibat dalam praktik budaya, nah kayak mempelajari gerakan tarian atau menyanyikan lagu-lagu daerah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan di sini itu adalah mengatur kunjungan ke tempat-tempat bersejarah Dang Sanak, ada museum, situs budaya, atau bahkan acara budaya lokal. Dengan mengunjungi tempat-tempat ini, siswa-siswi itu bisa belajar secara langsung tentang berbagai aspek budaya, sejarah, dan tradisi yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada pertunjukan dan pameran. Mengadakan pertunjukan seni budaya dan pameran karya seni siswa yang terinspirasi dari budaya Indonesia, ini tidak hanya memberikan kesempatan gasan siswa-siswi untuk mengekspresikan kreativitas bubuhannya, tapi juga gasan berbagi pengetahuan, apresiasi, dan juga tentang kebudayaan bubuhannya dengan teman-teman sekelas dan juga masyarakat sekolah. Karena biasanya Dang Sanak ya, anak-anak sekolah tuh paling semangat banar bilanya memang disuruh mengadakan pertunjukan seni kebudayaan. Karena itu adalah acara, semacam pesta lah di sekolah. Karena kan kalau sekolah itu sudah identik dengan belajar, membaca buku, mendengarkan materi, menjawab soal. Tapi kalau misalkan sekolah itu ada pertunjukan seni kebudayaannya, terus ada study tournya ke tempat bersejarah, dan ekstrakurikulernya itu ditekan Dang Sanak Perempat dan dibikin unik, maka otomatis kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia akan turun kepada generasi muda di sekolah. Karena generasi sekarang tuh kepoan, dan generasi sekarang tuh bilanya sudah ada yang menarik gasan inya, pasti akan dikejar, pasti akan dipelajari. Demikian Dang Sanak Perempat cara memperkenalkan budaya kepada generasi muda yang ada di sekolah, yang bisa ulun sampaikan kepada Bubuan Pian Semunyaan. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan seperti biasa di malam hari tentunya, kita akan bergabung dengan Raga Mira Manusantara, Dendang Melayu akan ulun putarkan untuk Bubuan Pian.

0: kamu mengatakan.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
3: Dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Sang Sanang Perompat sudah berdendang musik-musik Melayu yang mana artinya sudah menunjukkan kita bergabung bersama dengan ragam irama Nusantara. Musik Melayu mengudara sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, sambil Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi Dang Sanang Perompat yang ada di Indonesia, peringatan seorang anak beranjak remaja atau dewasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan

0: sehari-hari.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Jadi dang sana kayak di Indonesia nih unik. Ketika seorang anak tuh hendak beranjak dewasa atau menjadi seseorang yang tentunya sudah mulai mandiri, itu ada tradisi dang sana perempat. Dan sebagai negara yang kaya akan adat dan tradisi, ada banyak tradisi gesan memperingati seorang anak yang beranjak remaja atau dewasa di Indonesia. Beberapa di antaranya kita mulai dari yang pertama dulu, ngarannya ada Patah Heri. Dikutip dari laman kebudayaan, upacara Patah Heri ini merupakan sebuah ritual adat pendewasaan gesan anak lelakian di suku Naulu yang berada di Maluku, yang mana beranjak remaja atau dewasa. Upacara ini ditandai dengan pemakaman, kenapa jadi pemakaman? Rabunda malam. Pemakaian celana pendek, cidaku atau ayun tengarannya, dan ada ikat kepala merah, karinunu ngarannya. Selain itu juga dilakukan ritual pemenggalan kepala kusu atau kuskus. Ulun kada ingat nih kepala kusu ini kepala siapa. Yang jelas selain kepala sukunya bukan. Kepala kusu ini mun kada salah tuh kayak hewan. Nah justru hewannya ini namanya kuskus. Cuma kada tahu hewan kuskus nih nang kayak apa bentukannya. Tapi yang jelas ketika memang memenggal kepala hewan kuskus ini, si anak itu harus pakai celana pendek dan harus memakai ikat kepala berwarna merah dang sanak perempat. Kuskus ini ternyata adalah hewan yang apa ya bisa dibilang ya, cari sendirilah. Pokoknya bubuan pian ini ulun karena kau menjelaskan hewan apa nih. Ini semacam marmut iya jua. Aduh sebutannya apa inilah. Pokoknya pian cari dan kayaknya bubuan pian pasti familiar jua dengan apa yang ulun lihat ini. Nah itu upacara yang ada di Maluku ngarannya Patah Heri. Kemudian kita lanjut yang kedua ada Supitan ya. Di Jawa itu berkembang upacara Supitan, yakni sebuah tradisi yang biasa dilakukan gasan anak lelakian di bawah usia 16 tahun. Upacara ini dikenal dengan sebutan sunatan, tetakan atau kitanan. Dan tradisi ini bertujuan gasan menghilangkan sesuker atau kotoran yang ada di dalam tubuh. Ah, bubuan pian yang lelakian pasti tahu lah ngarannya kitanan ya. Apa yang dipotong, apa yang dibuang, dan kenapa itu harus dibuang, balik lagi kotoran. Karena itu kan jadi alur keluar masuknya buang air kecil kita. Dan biasanya kalau keseringan itu pasti meninggalkan kotoran. Nah itu harus dibuang supaya kotoran itu tidak tertumpuk dan tidak berpengaruh pada kesehatan kita jangka panjang. Yang berikutnya ada Mepandes. Dalam bahasa Bali, upacara Mepandes ini rancak disebut dengan Metatah, Mepandes atau Mesangi. Mepandes ini merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya gasan yang sudah menginjak masa remaja. Dan kegiatan ini berisi nilai-nilai pendidikan budi pekerti sebagai sarana pembentukan kepribadian anak yang mana sudah beranjak ke masa dewasa.

0: motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

Lisa pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang

Bangsa Anak Perempat, seberatan dimanapun Bubuan Pian berada. Yang berikutnya, tradisi peringatan seseorang menginjak masa remaja ke masa dewasa. Ada Rakeho dari suku Kulawi di Sulawesi yang berisi upacara Rakeho yang mana merupakan ritual meratakan gigi bagian atas dan bawah menjadi rata dengan gusi dalam. Wow! Tujuannya itu adalah menyambut pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju dewasa pada kaum laki-laki suku Kulawi. Waduh, ini bisa dibilang ompong nih. Meratakan gigi dengan gusi . Itu kan berarti kan gigi dulu ya, berarti. Aduh, ini bisa dibilang ngilu ya tradisinya. Cuman ya balik lagi, itu adalah tradisi yang memang harus dilestarikan dan Sanang Perempat. Dan maknanya dalam loh, yaitu menyambut pertumbuhan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Artinya gigi yang tumbuh pun juga itu adalah gigi kamu saat dewasa. Yang berikutnya ada Fahombo. Ini menyebut masa remaja khas Indonesia lainnya adalah Fahombo. Dan tradisi yang hingga kini masih dijalankan dan sanang oleh masyarakatnya sini dilakukan oleh anak lelaki yang dewasa yang sudah siap menikah dengan melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Oh iya, ini lu tahu nih. Jadi kalau misalkan memang ini mau diakui sebagai orang yang dewasa, apalagi mau nikah, ini harus bisa melompati batu setinggi 2 meter itu tadi. Karena itu sudah dinilai mampu menghadapi cobaan yang tinggi juga katanya. Demikian Dang Sanang Perempat, tradisi peringatan seorang anak menginjak masa remaja ke masa dewasa Dang Sanang Perempat ya. Yang mana sudah ulun informasikan kepada Bubuan Pian Semunyaan. Setelah ini selama 1 jam ke depan musik Melayu akan berdendang mengawani Bubuan Pian Seberataan. Selamat malam dan selamat beristirahat Dang Sanang Perempat untuk Bubuan Pian Semunyaan.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: .7 dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: serius ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

107.9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku nggak perlu selesai semuanya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma, bahkan penderitaan

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

memandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah melumurinya dengan lumpur dosa. Begitu tegakkah kita hendak menjerumuskannya ke dalam neraka? Relakah kita kalau dia harus menanggung siksa dan

Dan Sanak Propat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026 kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam propa. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam propa, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

anak perempat bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang mendengarkan melalui FM 87,7 ataupun juga di 105,9 MHz. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat. Semoga Allah pun akan memberikan berbagai kemudahan bagi kita untuk bisa melakukan banyak aktivitas di hari ini ya. Baik, dan sarang perempat, kami sudah mempersiapkan rangkaian acara untuk Anda yang kami akan ketengahkan dari sekarang hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini, pembacaan surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Fitriati.

pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: kesehatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: .7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: suasana. Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, modus.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
0: Jangan kada ingat, dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Inilah Hikmah Subuh, Propar RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempuan dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmah Subuh. Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga sehingga bisa mengikuti acara ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya Rinda Rianti tidak sendiri tapi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Ustaz Haji Reza Ferdian LJMPD. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Kabar baik Ustaz ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bagaimana?
1: Alhamdulillah baik.
2: Sehat pun ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan.
1: Amin. Okay. Kita juga berharap ya dan sarang perempuan dalam kondisi yang sama di kesempatan pagi hari ini. Ya Ustaz, topik kita tentang gelas kosong, hati terbuka, hidup penuh manfaat.
2: Amin.
1: Iya, luar biasa.
2: Seperti itu ya, Bun ya. Itulah gambaran kita sebagai manusia, gelas kosong harus kita isi. Kemudian kita logowo ketika kita bertemu segala sesuatu hal yang mungkin bagi kita bertentangan dengan hati kita. Padahal itu baik bagi Allah, tapi bagi manusia kita belum tentu bisa menerimanya. Maka jadikan seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sedikit clue-nya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah manusia yang mampu untuk memberikan manfaat kepada semua orang. Jadi hidup kita ini selalu memberikan manfaat. Seperti apa sih? Gelas kosong, hati terbuka, kemudian hidup manfaat. Insyaallah akan kita sama-sama satu kurang lebih satu jam ke depan kita akan membahasnya.
1: Kalau gelas kosong, kalau gelas umpamanya penuh, itu kalau dikasih air tuh mungkin nggak bisa nerima lagi kan? Luber-luber ya.
2: Luber-luber.
1: Iya. Tapi kalau gelas yang kosong diisi
2: kemudian
1: itu mungkin seperti diri kita ya, kalau
2: kita Bunda.
1: Kalau ibaratkan diri kita kosong, diberi ilmu, menerima nasihat dan lain sebagainya, kemudian dari ilmu yang kita dapat kita manfaatkan,
2: betul,
1: kita berikan
2: Bunda
1: kepada orang lain yang bermanfaat. Itulah, itu luar biasa ya.
2: Itu sangat luar biasa dan itu mungkin saat ini Bun ya. Ini jarang. Nah, jadi generasi-generasi saat ini perlu, terutama kita yang mungkin memberikan hikmah kepada mereka sendiri, kepada Gen Z, Gen Millennial sekarang seperti itu.
1: Iya, baik. Nanti kita akan undang Anda dan sarang perempat yang akan bergabung, boleh melalui telepon kita di 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 0895 3405 0959, dan juga melalui live chat kita di YouTube Perempat RRI Banjarmasin. Baik Ustaz, silakan untuk mengawali.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad miftahi babir rahmatillah wa 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil kullah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Para pendengar, para pemirsa RRI Pro 4 Banjarmasin dimanapun pian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terutama pian-pian yang saat ini mendengar melalui radio, terutama yang saat berada di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sehat dan kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dengan berkat limpahan rahmat karunia dari Allah, kita bisa kembali bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat pada Hikmah Subuh di hari Senin yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa terhatur kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar, tema mungkin sedikit asing bagi kita, yaitu dengan gelas kosong kemudian kita mampu nantinya memberikan akan manfaat. Baik, sedikit kita akan mengulik dalam kurun waktu ya sekitar 1 jam ke depan. Mudah-mudahan bisa memberikan iktibar pelajaran yang terbaik bagi kita semua. Baik para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini mungkin ada di hadapan kita ada gelas, yang mana gelas ini boleh dikata berisi air ya. Jadi mungkin boleh menjadi pertanyaan kita, ulun membawa satu benda yang mana benda tersebut mungkin nantinya akan memberikan manfaat. Apa adalah gelas? Para pendengar, jika kita berbicara tentang gelas, apa fungsi dari gelas itu sendiri? Ini menjadi pertanyaan kita. Untuk minum pastinya. Namun ada hal yang menarik dari gelas ini. Adalah gelas yang kosong justru memiliki ruang untuk diisi. Para pendengar, jika gelas ini sudah penuh, lalu ulun ingin menuangkan air lagi, ini kisahnya. Nah, isi aja terus ya Allah pula. Maka apa yang terjadi? Pastinya ketika air tersebut diisi, maka akan tumpah. Seperti itulah kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa dikatakan manusia yang merasa dirinya sudah penuh dengan ilmu, merasa lebih dengan pengetahuannya, merasa lebih dengan pengalamannya, dan merasa yang paling benar, maka seringkali sulit menerima sesuatu yang baru. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kalimat apa? Yaitu merasa. Merasa apa? Merasa berilmu, merasa memiliki pengetahuan, merasa memiliki sudah pengalaman yang banyak, merasa bahkan boleh dikata yaitu apa? Orang yang paling benar. Maka dari konteks ini, orang tersebut sulit akan menerima segala sesuatu yang baru. Namun sebaliknya, jika manusia yang merasa dirinya masih kosong dan masih perlu belajar, maka akan lebih mudah manusia tersebut untuk apa? Menerima ilmu, menerima nasihat, menerima pengalaman-pengalaman berharga, baik langsung ataupun tidak, atau menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Ini yang pertama yang perlu saat ini kita ketahui. Kemudian kembali, jika kita berbicara tentang bagaimana gelas kosong dikatakan adalah simbol kerendahan hati, para pendengar, gelas kosong bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Namun gelas kosong berarti bahwa saya siap menerima apa, yaitu apa yang dikatakan orang, apa yang diberikan orang kepada kita. Maka jika orang berkata kepada kita, apa, saya masih belajar, adalah orang yang sebenarnya sedang membuka pintu perkembangan dirinya. Kenapa? Karena konteks yang dia sampaikan kepada orang lain adalah masih belajar. Adalah yaitu dia orang yang sebenarnya sedang membuka pintu perkembangan dirinya. Tetapi jika dia berkata apa, saya udah tahu, maka apa? Justru sedang menutup pintu keilmuan, pintu pengetahuan dan proses perkembangan pada dirinya. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, yang artinya di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 76. Para pendengar, maka jangan pernah merasa kita kita sebagai manusia adalah orang yang paling benar, apalagi yang merasa paling pintar, karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita mungkin hanya segelas, sementara ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas, seperti luas di lautan. Kemudian yang berikutnya adalah konteks air, para pendengar. Air adalah ilmu dan nasihat yang terbaik untuk kita. Sekarang kita lihat air. Air itu bisa kita ibaratkan sebagai ilmu, sebagai pengalaman, sebagai nasihat dan hikmah kehidupan-kehidupan kita. Jika air masuk ke dalam gelas, sedikit demi sedikit diisi terus dengan perlahan, seperti itulah juga keilmuan kita. Jika kita tidak menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat, maka akan memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Maka kita belajar dari siapa? Belajar dari guru-guru kita, dari orang tua, dari pengalaman, dari kesalahan, dari kegagalan, dari membaca buku, dari berdiskusi, bahkan dari orang yang lebih muda dari kita pun, ini menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita. Maka para pendengar, jangan malu untuk belajar dari siapapun, karena terkadang orang yang kita anggap tidak memiliki apapun justru membawa kebaikan dengan ilmu yang sangat berharga dari orang tersebut. Para pendengar, kemudian yang menjadi pertanyaan kita, masalah sebetulnya bukan pada air, akan tetapi pada gelas itu. Nah, ini bagian yang menarik, ya. Jika air dituangkan ke dalam gelas yang bersih, maka air tersebut tetap jernih, itu pasti, ya. Akan tetapi jika gelas tersebut kotor, wah, ini menjadi pertanyaan kita. Air yang jernih sekalipun akan terlihat kotor. Kenapa? Karena di dalam gelasnya penuh dengan kotoran. Begitu pula akan keilmuan. Ilmu yang baik memerlukan hati yang baik. Apa untuk menerima akan perkembangan ilmu tersebut? Maka jika hati dipenuhi dengan apa? Kesombongan, iri hati, merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat, sulit menerima kritikan, apalagi memiliki penyakit hati yang disebut dengan hasad, wah, ini sangat sulit masuknya akan ilmu kepada hati kita. Para pendengar, maka nasihat yang baik pun akan terasa menyakitkan jika bukan nasihat yang salah. Mungkin hati kita yang belum siap untuk

ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahkan sering kita mendengar guru-guru kita berdoa di dalam setiap selesai sholatnya dengan doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Maka penting hati kita untuk menerima apa? Doa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadarak. Ini tanpa kita sadari bahwa hakikat dari ayat tersebut kembali kepada diri kita. Alam nashrah laka sadarak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi para pendengar, di dalam salah satu kitab adab bahwa ketika kita memberikan nama kepada anak yang baru lahir, tidak cuma ditahnik saja dengan memasukkan manis ya, seperti kurma, seperti sur kurma ya, yang kita ambil sedikit kita masukkan ke mulut si bayi. Kemudian juga tidak kita memasukkan dengan mungkin boleh madu ya ke mulut mereka, atau dengan membaca surah Al-Qadar. Tidak, tetapi para guru kita mengatakan apa? Pegang di dada bagian kirinya, kemudian baca surah Al-Insyirah ketika sampai ayat yang berbunyi faida faradta fansab. Ini baca sebanyak 3 kali. Ya, faida faradta fansab, faida faradta fansab. Ya, jadi hakikatnya kita mengambil manfaat dari ayat tersebut, semoga Allah Ta'ala bukakan, lapangkan akan hati seseorang. Nah, ini tanpa kita sadari. Dan boleh jadi guru-guru kita juga menyampaikan ketika kita mungkin bersalaman dengan anak ya, atau ketika kita mengantar anak ke sekolah, ataupun ya mungkin orang terdekat kita ya, bacakan di pada bagian kepalanya, Allahumma faqqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Wah, ini ujar guru-guru kita, Pak. Jadi dan antak nih di tangan kanan kita, di kebagian ubun-ubunnya gitu kan. Kemudian bacakan doa, Allahumma faqqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Ya Allah, berikan dia keilmuan, faqih daripada keilmuan, wa 'allimha ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil. Nah, jadi pada dasarnya walau kita sebetulnya berdoa seperti ini setelah selesai dari sholat kita, boleh, tidak masalah. Tetapi bagaimana guru kita mungkin lebih dekat kepada anak, dengan pendekatan yang baik kepada mereka, dengan apa? Menaruh tangan kita pada bagian kepalanya dan doakan dia, Allahumma faqih fiddin wa 'allimha ta'wil. Bahkan jika kita melaksanakan ibadah, terutama sholat malam, kemudian kita menangis tanpa kita sadari, air mata yang keluar dari mata kita ambil, kita sapu, dan kita usapkannya ke bagian tubuh anak kita. Maka hakikatnya mudah-mudahan barakat itu ini menjadi kebaikan. Bahkan ada lagi nih dari guru-guru kita, ujar Sidin, ketika seorang ibu berwudu, kemudian pada saat jatuhnya air tersebut, ujar orang Banjar itu, baik di tanah. Nah, imbah tuh imbah di tanah itu boleh jadi yang pertama gasan anak, yang kedua gasan usaha si anak. Nah, jadi banyunya ini boleh dimandiakan, atau ibarat kata yang mungkin dilapakanlah pada bagian anggota tubuh, entah ke wajah kah, atau mungkin pada

0: Tuha kita. Nah, tapi kita berbagi keilmuan gitu kan. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kembali. Jadi bagaimana hati ini kita menata? Jadi hilangkan sifat-sifat batiniah kita akan kerusakan yang ada pada dalam hati kita, mulai kesombongan, iri, hasad, merasa paling benar, merasa paling hebat, ataupun sulit menerima kritik. Ini tipikal manusia. Ya, ini tipikal manusia. Maka perlu kita, maka dikatakan perlu kita ini bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, karena segala sesuatu manusia itu, dia tidak akan sadar jika dia tidak ditegur oleh Allah, atau orang terdekat dia akan memberikan peringatan. Ya. Nah, jadi ketika Allah memberikan teguran kepada dia, pada dasar, pada hakikatnya apa? Untuk dirinya bisa kembali lebih baik ke depannya.
1: Bentuk kasih sayang Allah.
0: Bentuk kasih sayang Allah kepada dia.
1: Tapi kadang-kadang manusia justru berprasangka yang tidak baik kepada Allah.
0: Kepada
1: kebanyakan mengeluh, apa kenapa selalu bertanya? Tidak introspeksi diri ke dalam. Ya,
0: itulah, itu tipikal manusia, Bunda. Jadi paling tidak kita sebagai hamba Allah yang boleh dikatakan bertakwa dan beriman, beriman dan bertakwa kepada Allah, apa? Bisa mengambil iktibar dan pelajaran, tidak sepantasnya apa? Yaitu dengan hati yang menutup akan kebaikan, terutama peringatan dari Allah langsung kepada diri kita. Nah, karena semua apa yang Allah berikan kepada kita itu ilmu, iktibar dan pelajaran untuk kita ke depannya, bukan saat ini. Karena jika kita berbicara, Allah tidak memandang masa lalu seseorang, tetapi Allah melihat akan bagaimana saat ini dan yang akan datang. Mampukah dia merubah diri, terutama hatinya, untuk menjadi lebih baik ke depannya? Nah, jadi dengan apa? Dengan tidak menutup apa yang Allah berikan keilmuan dari kita. Ketika Allah memberikan keilmuan kepada kita, jadikan ilmu tersebut sebagai langkah muhasabah, introspeksi diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat ini dan yang akan datang. Dengan apa? Dengan kita menjaga hatinya. Maka dikatakan terus berdoa, meminta kepada Allah, sehingga apa? Kita mampu membuka open mind, hati gitu, berarti open hati, membuka hati kita atau pikiran kita, sehingga meninggalkan sifat perilaku yang tidak baik terhadap diri kita.
1: Dan introspeksi ini tidak harus satu tahun sekali di ketika Ramadan saja, tapi setiap hari. Justru setiap kalau hari mau tidur, kita tuh bagus sekali.
0: Harus bunda. Bahkan dikatakan guru-guru kita, ketika kita hendak tidur atau ketika kita pada saat sholat malam, kita bermuhasabah. Walau 2 rakaat kita sholat, kemudian kita membaca istighfar, kemudian kita lanjut doa, kemudian kita lanjut bermuhasabah, ya Allah, apa yang telah ulun lakukan?
1: Kadang-kadang gak terasa, ya Ustaz, ya?
0: Terasa, Bunda. Ya, artinya apa? Kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Bahkan Rasulullah pun, beliau bermuhasabah, beliau berintrospeksi. Untuk apa? Untuk dirinya, yang mana beliau ini adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi kita sebagai umat.
1: Baik, ini ada telepon, Ustaz. Kita langsung menerima telepon dulu, ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo.
2: Salam, Mbak Rina.
1: Iya. Oh, Abah Supian, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, singkat aja, Lur.
0: Nggih.
2: Bagaimana caranya kita melatih diri kita agar selalu rendah hati, atau istilah diri tadi, menjadi gelas yang kosong. Nah, melatih diri kita kayak apa, Ustaz? Terima kasih.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Abah Sepian. Ada lagi yang lain, silakan, boleh kita tunggu di 0511 3252602, atau di WhatsApp 0895340595 atau juga melalui live chatnya Propatnya di Banjarmasin. Ya, tadi ibaratkan gelas kosong, kata Ustadz, ini menggambarkan hati kita yang siap menerima, ya. Bukan berarti kita tidak memiliki ilmu, ya.
0: Tidak.
1: Tapi pengalaman ataupun pengetahuan. Kita harus menyadari bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Semakin kita belajar, semakin kita banyak yang tidak tahu.
0: Iya, betul, Bunda. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini nantinya akan berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Abah Sufyan, bagaimana melatih diri kita untuk rendah hati. Namun nanti akan kita sampaikan nih keluhnya, nanti akan kita temukan gitu, Bun. Ya, baik, dulu lanjutkan dulu. Nanti sambil kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari Abah Sufyan. Baik, para pendengar yang berbahagia, Yang berikutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah yaitu bahwa manusia ini jangan sampai akan bagaimana apa, yaitu kosong dirinya dengan bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya apa, kita ibaratkan, ya, kita ibaratkan suatu ibarat yang bagaimana dikatakan manusia ini di dalam Al-Quran Surah Yusuf ada di atas setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Maka seberapapun ilmu kita, selalu ada orang yang lebih tahu dari kita. Dan di atas seluruh manusia, Allah Maha mengetahui. Para pendengar, jika kita berbicara tentang bagaimana konteks kalimat yang ulun sampaikan di awal, saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Para pendengar, pernahkah kita ketika kita berbicara dengan seseorang, baru dua kalimat dari orang yang berbicara, maka dikatakan apa? Oh, tahu wahai aku. Iya kan? Artinya apa? Ini menjelaskan ketahuan seseorang tersebut, artinya apa? Dengan sikap sombongnya. Iya kan? Nah, jika sudah tahu, kenapa pulang nih? Betakun pulang. Nah, ini pulang lucu, pulang ya kan? Artinya, ketika seseorang sudah tahu, janganlah untuk apa? Dengan merasa keegoannya. Maka para pendengar, contoh ketika kita tadarus Al-Quran, ya, ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita mendengar nasihat, atau ketika mendengar bagaimana nasihat yang disampaikan dari pasangan kita, baik dari anak kita, jika kita merasa sudah tahu akan bagaimana nasihat dari mereka, jangan kita katakan aku lebih pintar dari ikam, aku sudah mengetahui dari itu. Pada dasar, pada hakikatnya, jika kita sudah tahu, maka diamalkan, ambil pelajaran, kembali Allah mengingatkan kepada kita melalui orang yang memberikan nasihat kepada kita. Para pendengar, kalimat bahwa bagaimana sudah mengetahui ini menjadi pelajaran yang terpenting kepada kita. Para pendengar, tahu kiranya bahwa kita sendiri mungkin menjadi pribadi yang bagaimana Allah selalu memberikan peringatan kepada kita. Kita sering mengukur diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana keilmuan yang kita dapat. Padahal Allah tidak melihat apa yang kita ketahui. Boleh katakan Allah tidak melihat dengan apa yang kita ketahui. Tetapi apa yang kita lakukan. Kita tahu sholat itu wajib, ya. Tetapi apakah sholat kita sudah memperbaiki akan akhlak kita? Nah, ini dia menjadi pertanyaan kita. Kita tahu berdusta itu adalah dosa, tetapi apakah lidah kita sendiri sudah jujur untuknya? Kita tahu bahwa ghibah itu dilarang, tetapi apakah lisan kita mampu untuk apa? Menahan dari itu semua. Dan kita bahkan tahu sedekah itu perbuatan mulia, ya kan? Tetapi apakah tangan kita ringan untuk memberi? Jika ilmu yang tidak diamalkan ketika kita menuntut akannya, ibarat air hanya memenuhi gelas tetapi tidak untuk diminum. Kita menuntut ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya. Kita sholat tetapi tidak mampu untuk merubah perilaku dan akhlak kita.
1: Nah, jadi yang terpenting tidak hanya sekedar tahu, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dengan benar dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang terpenting,
0: Ustaz. Itu sangat yang terpenting, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang telah kita dapat, ya, maka harapannya mampu memberikan manfaat bagi khalayak banyak.
1: Karena itu salah satu amal jariah, ya.
0: Betul, Bu.
1: Selain ya, anak saleh,
0: ilmu yang bermanfaat juga, kan? Ya, dia juga satunya. Di antaranya adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk khalayak banyak. Tidak hal yang terbesar. Ya. siapa? Boleh jadi pasangan, boleh jadi kepada anak, kepada saudara, atau kepada handai taulan kita, baru kepada orang banyak. Jadi bagaimana Rasulullah itu, ketika kita buka sejarah, Rasulullah itu pun beliau itu berdakwah tidak kepada orang langsung, orang lain, tetapi Rasulullah berdakwah itu benda beliau lakukan kepada siapa? Kepada keluarga.
1: Ya, karena itu utama keluarga terkecil dulu.
0: Keluarga terkecil dulu. Ya, mulai saudara beliau, atau boleh dikatakan saudara dari ayah, saudara dari ibu, kemudian dari kakek, atau boleh jadi dari paman, dari sepupu beliau, banyak yang menerima, ada pula yang merefius, ada yang menolak, diantaranya siapa? Abu Lahab. Ya. Nah, jadi ibarat kata apapun bentuknya, untuk memperbaiki diri mulai dari diri kita dan orang terdekat. Nah, maka para pendengar pun, jadi ketika kita hendak memulai usaha, mulailah kepada diri kita dan mulai kepada orang terdekat kita. Mungkin boleh jadi kita ini kan musim, boleh dikatakan masih belum hujan bun ya, kemarau bun ya.
1: Kabut asap di mana-mana.
0: Ya, kabut asap di mana-mana, mudah-mudahan reda ya para pemirsa, para pendengar. Jadi ketika kita mulai usaha, mulai jadi minuman, ya kan? Maka kita testi kepada orang terdekat dulu. Siapa? Kepada keluarga, ya kan? Merasa nyaman, merasa enak, akhirnya apa? Boleh jadi kita open, kita buka dulu dengan online gitu kan, atau dengan kita bola stand kecil dulu. Jadi apapun bentuknya, jangan kita luberkan kepada orang jauh, tapi kepada siapa? Orang terdekat. Karena orang terdekat ini melihat bagaimana diri kita.
1: Ya, setiap hari.
0: Setiap hari kita bergelut dengan mereka. Maka apa? Mulai dari diri dan orang terdekat dulu.
1: Baik buruknya kita juga orang terdekat yang paling tahu.
0: Bunda, iya betul Bun. Karena 24 jam boleh dikatakan bersama. Biar bersama mereka. Nah, maka seperti itulah dengan apa pelajaran yang kita dapatkan, mulai pada diri sendiri dan orang terdekat, melihat bagaimana kompeten yang ada di dalam diri kita, maka insya Allah akan mampu memberikan manfaat untuk khalayak banyak. Jadi seperti itu Bunda. Nah, maka kita lanjutkan Bun.
1: Ya. Bentar kita jeda ya,
0: Ustaz. Oh, baik, siap Ibu. Nah, maka kita sedikit membuka mind kita. Mungkin para pendengar sering kita mendengar kata kopi Bun ya. Kopi kita taruh di dalam gelas. Sekarang kita bayangkan saya memiliki segelas kopi, kemudian ulun masukkan gula benar, timbah ulun masukkan gula, ulun aduk yang lebenlah, kemudian ulun bekatak, ulun minum, maka apa? Ulun katakan kopi ini manis. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita bisa merasakan manisnya kopi? Ya, ini menjadi pertanyaan. Jadi ketika kita masukkan gula, kita aduk, kemudian ulun katakan apa? Kopi ini manis, tanpa ulun seruput dulu. Ternyata ya benarlah. Kemudian apa? Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita bisa merasakan manisnya kopi tanpa kita minum? Tentu tidak. Nah, kenapa? Karena kita belum meminumnya. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan Bunda. Jika kita mendengar ilmu, belum tentu merasakan manfaat ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya belum kita amalkan. Baru sebatas apa? Mendengar tanpa kita implementasikan. Maka manfaat ilmu tersebut para pendengar akan terasa ketika apa? Ketika diketahui, kemudian apa? Diyakini, kemudian apa? Diamalkan, kemudian apa? Menjadi akhlak untuk diri kita. Ulun ulangi, manfaat ilmu terasa bagi diri kita jika apa? Diketahui, kemudian diyakini, kemudian diamalkan, kemudian menjadi pribadi akhlak yang baik untuk diri kita. Nah, jadi inilah bagaimana konteks ketika seseorang meminum air, iya kan bun ya, diisi terus dia kan, dia tanpa dia seruput dengan kopi yang manis tersebut, cuman sebatas mendengar ya, tanpa dia amalkan, maka dia belum merasa bagaimana nikmatnya keilmuan yang dia dapatkan. Dengan apa? Diketahui, diyakini, diamalkan, nantinya akan menjadi akhlak yang baik.
1: Baik, mungkin jeda dulu Ustaz ya.
0: Boleh Bunda, silakan.
1: Nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita dan nanti juga akan jawab pertanyaan Pak Sofian, dan ini juga sudah ada live chat yang masuk. Baik, kita jeda Ustaz.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bersama Ustadz Haji Reza Ferdian LCMPD dan topik kita masih tentang kelas kosong, hati terbuka, hidup penuh manfaat. Sudah ada tadi yang bergabung Bapak Sopian yang ada di Melehari, dan selanjutnya ini saya akan bacakan satu live chat dari Pak Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah diajari oleh guru tentang minta hujan setelah sholat istiqa. Sebaiknya beristighfar sebanyak-banyaknya. Ternyata istighfar tersebut sesuai dengan surah Nuh ayat 10-12. Bagaimana Ustaz? Mau ditanggapi? Baik, terima kasih untuk Pak Said Rahman ya. Baik Ustaz, termasuk tadi untuk pertanyaan Pak Abah Supian ya.
0: Betul, Bun. Jadi kita masuk kepada materi berikutnya ya. Gih, sedikit Bun ya. Gih. Baik, para pendengar yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan sedikit bahwa gelas yang kotor ini ada sedikit yang menarik dari gelas yang kotor ini. Air yang jernih jika dimasukkan ke gelas yang kotor, maka airnya ikut terlihat kotor. Ini pelajaran besar. Ilmu yang baik harus diterima dengan hati yang baik. Terkadang bukan nasihat yang salah, namun hati seseorang yang tidak siap untuk menerima nasihat tersebut. Ada yang dinasihati marah, ada yang dikritik tersinggung, ada yang diingatkan membalas. Padahal mungkin orang yang dinasihati bukan sedang menjatuhkan, akan tetapi sedang membantu membersihkan gelas kotor kehidupan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu nasihat. Agama itu, ujar Nabi, adalah nasihat utang terbaik untuk kita, ya, amalan yang terbaik untuk kita. Maka jangan selalu menganggap nasihat sebagai bentuk serangan kepada kita. Kadang nasihat adalah bentuk kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Contoh, nasihat suami kepada istri, Bunai. Jadi ujar Sidin, ujar laki ni lawan bini, oh sayang Sidin. Nah, jadi ujar nang laki, kita harus saling menerima kekurangan.
1: Lalu enggak ada manusia yang sempurna.
0: Iya. Lalu ujar nang bini, ulun menerima sesemua kekurangan pian abahnya aja. Ujar pulang, ujar nang laki sambil tersenyum. Lalu nang istri, nang bini melanjutkan, tapi ujar Sidin, kekurangannya diperbaiki. Pang jebulang nih ujar nang bini. Jadi para pendengar, pada prinsipnya kehidupan ini menerima bukan berarti berhenti untuk memperbaiki, tidak. Iya kan? Kita menerima diri, kekurangan kita untuk apa? Terus untuk bagaimana memperbaiki diri kita ke depannya. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jangan takut mengakui kekosongan diri kita. Ada orang yang takut mengatakan, ulun ni kada tahu aja gue. Padahal kalimat nang kada tahu itu adalah salah satu kalimat nang paling jujur dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Contoh, Nabi Musa alaihissalam pun belajar kepada Nabi Khidir. Beberapa kali beliau, Nabi Musa ketika itu dipertemukan kepada beliau tentang bagaimana kejadian-kejadian ketika bersama beliau. Kemudian Nabi Musa diperingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Di dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Yang artinya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, Bu. Beliau diberikan Alkitab dari Allah dan termasuk rasul dari umatnya, ya kan? Tetapi beliau banyak belajar tentang apa yang terjadi bersama Nabiullah Khidir alaihissalam. Sama dengan kita, artinya jika kita mau masih belajar, itu bukan tanda kelemahan kita, akan tetapi apa? Tanda bahwa hati kita masih diberikan oleh Allah apa? Ghirah. Keinginan untuk apa? Yaitu masih mau untuk belajar, menjalani akan bagaimana kehidupan keseharian kita. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ulun di sini hendak betakun lawan pian, terutama kesan diri ulun, gitu kan. Tapi kita jawab aja dalam hati bahwa yang menjadi pengingat kita, siapa yang diantara mulai bangun tidur sampai hari ini masih ingin belajar, ayah kan? Pasti kita semua hendak. Maka kehendak kita jangan cuma sebatas kehendak, tapi implementasikan.
1: Terpenting itu.
0: Itu terpenting. Maka harapannya diri kita pasti ingin berkembang ke depannya menjadi lebih baik. Para pendengar yang kedua, siapa yang pastinya pernah melakukan kesalahan? Ulun pasti.
1: Semua.
0: Kita semua orang pasti. Gitu benlah. Maka jika ingin kita selamat, maka apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghindari mara bahaya. Dengan apa? Dengan kita bermuhasabah diri. Orang yang salah tetapi tidak mau belajar dari kesalahannya, itu adalah orang yang merugi. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadi gelas, mengisi akan bagaimana keilmuan, teruslah mengalir. Itu bun ya. Ini ulun, kita nih bu, ibu, diisi. Kita nih ibarat kata gelas bun ya. Diisi dengan keilmuan. Maka tidak cuma sebatas dengan terus diisi, tapi harus dengan apa? Dengan mengalir. Yaitu dengan apa ibu? Dengan kita bagi. Nah, ini menjadi manusia yang bermanfaat. Jika ilmu kita bagikan, jika pengalaman kita bagikan, jika kebaikan kita bagikan, maka apa? Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena para pendengar, ibu, hidup kita ini bukan hanya tentang bagaimana apa yang kita dapat, tetapi apa? Bagaimana kita juga untuk apa? Bisa memberikan kepada khalayak banyak. Karena kata Allah di dalam surah Al-Ma'idah di ayat yang kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita bermuhasabah diri, kita introspeksi diri, bayangkan hati kita adalah sebuah gelas yang kosong, isi dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, dengan sabar, dengan syukur, dengan cinta, dengan keikhlasan, kerendahan hati, apapun bentuk kebaikan. Atau na'udzubillah sebaliknya, hasad, iri, kemudian apalagi sombong, dendam, benci, cinta dunia yang berlebih, dengki. Maka jika kita isi dengan kekotoran, bersihkan. Jika kosong, kembali isi. Jangan penuh dengan apa? Perilaku-perilaku keduniaan. Tetapi beri sedikit bunda hati kita dengan penuh kesesak dunia ini dengan apa? Dengan akhirat. Dengan akhirat kita. Jika penuh dengan kosong kesombongan, kosongkan. Isi dengan apa? Dengan akhiratnya. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah bagaimana kehidupan-kehidupan yang mungkin memberikan akan bagaimana manfaat kepada khalayak banyak, maka di antara perbuatan seseorang ini dengan apa ibu? Dengan kerendahan hatinya. Ya kan bun, karena kerendahan hati ini memiliki perilaku sifat yang sangat baik. Maka penting kita kiranya untuk melatih diri kita dengan apa? Yaitu dengan kesederhanaan. Dengan apa? Mengatakan, oh ulun belum tahu.
1: Ya, ini mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Abah Supir tadi.
0: Dengan masuknya gitu bun ya. Nah kemudian apa? Jangan mendengarkan. Artinya apa? Pembicaraan yang orang sampaikan kepada kita dengan jawaban apa? Utahwayaku. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ya ketiga, ya apa? Yaitu terima nasihat tanpa langsung membela diri. Terima nasihat pula. Yang berikutnya, berani mengakui kesalahan. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai apa? Merasa lebih tinggi keilmuan yang Allah berikan lawan kita melebihi orang lain. Utahwayaku. Nah itu tuh pulang. Kemudian apa para pendengar? Belajar dari siapapun. Kemudian yang berikutnya, lakukan kebaikan tanpa selalu memerlukan pengakuan. Kemudian
1: validasi
0: bunda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah biasakan memuji orang lain dengan tulus tanpa mengharap akan imbalannya.
1: Apalagi ada udang di balik bakwan.
0: Itu bunda sangat nyaman itu bunda untuk dijadikan sarapan pagi kita ini bun ya. Nah maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka ini pentingnya kita akan bagaimana menjaga akan kerendahan hati. Nah kemudian memasuki akan jawaban yang kedua dari
1: Pak Said Rahmat
0: Mama, di dalam surah Nuh ini bunda dikatakan fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Jadi bun, bahwa Nabi SAW, hakikatnya bunnya ayat tersebut Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian pada masa itu. Ibu ingat ketika Nabi SAW beliau hendak di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu kan bu dibersihkan hatinya dari sifat-sifat perilaku nang kada baik ya kalau pulang. Seperti halnya kita juga sebagai manusia bu, kita mungkin memiliki keegoan, kada mau menerima nih tentang bagaimana keadaan kehidupan kita. Maka kurang pendekatan kepada Allah. Allah menginginkan kekasihnya Nabi Muhammad ketika bertemu dengannya, apa ibu? Dalam keadaan bagaimana bersih, terutama hati. Sama juga dengan apa kehidupan kita. Ketika kita berlebih dengan segala sesuatunya, maka apa? Katakan dengan perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka berkatalah apa? Memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah ini maha pengampun. Artinya apa? Kelalaian-kelalaian yang mengakibatkan efek dominonya, lu katakan, tidak kepada diri kita, tetapi kepada khalayak banyak. Dengan apa? Dengan keegoan kita. Dengan bagaimana mungkin boleh jadi keserakahan seseorang yang mengakibatkan apa? Orang lain berdampak. Akhirnya apa? Ya terjadinya kemarau yang panjang. Ya. Kemudian berimbas dengan apa? Kebakaran, karhutlah, dan yang lainnya. Maka apa? Yuk mari bersama kita renungkan. Memohon ampun dari kita kepada Allah dengan apa? Dengan bagaimana atas kelalaian-kelalaian kita. Dan istighfar ini ternyata Bunda apa? Mampu untuk apa? Menyelesaikan masalah. Seseorang ada rezeki yang mungkin boleh dikata kurang, maka memohonlah pun kepada Allah. Maka boleh jadi dengan istighfarnya, boleh jadi dengan taubatnya, dan kemudian boleh jadi dengan keberkahannya Bunda dari ayat tadi kan. Dengan apa? Allah akan menurunkan hujan yang mana nanti membawa manfaat untuk lingkungan kita.
1: Ya, hujan yang berkah ya.
0: Hujan yang berkah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum mitrara. Jadi nantinya apa? Allah akan menurunkan rezeki atau hujan ya. Dari apa Ibu? Wah, dari darstrusubunai. Nah, darstrusubunai kenapa? Karena dia memohon akan bagaimana apa? Yaitu kebermanfaatan dari istighfar atas kelalaian-kelalaian yang telah dia lakukan. Nah, jadi maka teruslah untuk memohon ampun kepada Allah, baik itu entah dengan sifatnya istighfar atau dengan sholat sunat taubatnya, atau dengan bagaimana apa bentuk permohonan ampun dia kepada Allah. Mungkin boleh jadi dengan amal solehnya, boleh jadi dengan apa sedekahnya, boleh jadi dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, jadi
1: semua perbuatan baik lah pokoknya,
0: perbuatan ya, baik yang dia lakukan. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini langsung jawaban dari Bapak
1: Said Rahmat.
0: Said Rahmat mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jadi insyaallah bahwa manfaatnya tersebut mungkin tidak bisa kita rasakan saat ini, tetapi doa yang kita munajatkan, ampunan yang kita munajatkan kepada Allah, mungkin boleh jadi nanti ketika pas momen tersebut Allah akan apa? Yaitu ijabah akan doa-doanya. Gitu Bun ya.
1: Nah, baik Ustaz, di penghujung waktu sudah tidak
0: baik,
1: terasa nih.
0: Boleh sedikit closing statement Bun. Baik para pendengar yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar dari sesuatu yang sangat sederhana, maka gelas kosong mengajarkan kerendahan hati. Air yang masuk kepada kita mengajarkan hati yang ikhlas. Gelas yang kosong memenuhi untuk mengajarkan apa? Kewajiban berbagi. Dan gelas yang memberikan manfaat mengajarkan apa? Makna hidup kepada kita. Maka jangan takut menjadi gelas kosong, takutlah jika gelas kita penuh. Tetapi penuh dengan apa? Kesombongan dan perilaku akhlak yang tercela. Takut kita akan apa? Tidak mampu memberikan manfaat terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jangan merasa penuh, jangan merasa yang paling penuh, karena selalu ada ilmu yang belum tentu kita tahu. Jangan malu menjadi gelas kosong, karena gelas kosong masih bisa diisi. Bersihkan hati, isi dengan ilmu, amalkan dengan ikhlas, lalu alirkan manfaat kepada sesama di antara kita. Semoga Allah menjadikan hati kita seperti gelas yang bersih, mudah menerima kebenaran, penuh dengan keimanan, dan selalu mengalirkan manfaat kebaikan untuk khalayak banyak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Ya, yang penting tadi adalah gelasnya dibersihkan dulu ya. Artinya bersihkan hati dulu. Kita dibersihkan dulu.
0: Betul benar.
1: Sebelum kita menerima ilmu.
0: Menerima segala sesuatunya. Moga-moga nanti memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua.
1: Ya, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ustadz Haji Reza Ferdian CMPD pagi hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita semua.
0: Baik.
1: Dan terima kasih juga untuk Pian Seberataan dan Sarang Propat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Saya Rindari Anti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Selamat pagi, Habar Prompat bersama Ulu Trinda. Laksana Prompat Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terwujudnya layanan trans banjir bakula dan terintegrasi antar wilayah. Hal ini menjadi salah satu poin utama dalam rapat dengar pendapat RDP Harmonisasi Konektivitas dan Layanan Angkutan Umum Banjir Bakula Kamis 24 September 2026. RDP berlangsung di ruang rapat Haji Muhammad Ismail Abdullah, kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel APT Mustaqimah Esfam MSI. Kegiatan yang itu dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota, serta Organisasi Kalimantan Selatan, Organda Kalsel. Pembahasan dalam rapat difokuskan pada harmonisasi pengorganisasian konektivitas rute serta layanan angkutan umum yang menghubungkan Banjar Baru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Komisi 3 menilai pembagian rute dan jadwal perlu disusun secara jelas agar pelayanan tidak saling tumpang tindih antar wilayah.

Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi menegaskan integrasi layanan membutuhkan pembagian rute dan jadwal yang jelas. Komisi 3 DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mendorong terbentuknya sistem transportasi banjir baku lanang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar daerah dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di Kalimantan Selatan. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: berjudul Bandung. Ya, ini boleh jadi menyampaikan sebuah pesan. Ya, sejauh apapun kita tuh pergi merantau, tapi masih tetap mencintai tempat kelahiran kita. Yang kita rasa mungkin tempat paling nyaman ya untuk pulang, untuk mencari ketenangan, gitu ya. Sampai bernyanyi girang, nang ning ning no. Ya, seperti apa namanya, menyanyikan untuk si kecil gitu ya, sambil bercanda gitu. Dan yang jelas semua memori itu tertanam ya dalam benak kita, tentang sudut-sudut jalan, tentang keindahan suasana kota, atau kasih sayang yang begitu membekas dalam diri kita terhadap orang-orang yang ada di kampung halaman kita. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan sebuah rasa kangen, rasa rindu, ingin segera pulang ke kampung halaman. Apalagi kalau pas momen-momen lebaran gitu ya, itu saatnya kita buat ngumpul sama semua keluarga. Ya, kalau lebaran mungkin masih jauh ya. Ya, kalau pas liburan aja gak apa-apa. Kalau misalnya kondisi keuangannya memungkinkan gitu ya, untuk mengobati rasa rindu, rasa kangen kita terhadap kampung halaman, ya harusnya segera pulang gitu. Ada yang kangen dengan kampung halaman? Ya, boleh jadi ada ya. Oke, sudah bapak kita pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah saat ini, selamat pagi. Gasar Biandang sana perempat yang saat ini masih ada di perjalanan, tetap berhati-hati di jalan karena nampaknya kabut asap juga masih ada ya. Apalagi kalau mungkin kabut asapnya cukup pekat, ini masih terjadi ya di beberapa daerah yang mungkin akan sedikit menghalangi jarak pandang kita. Jadi perlu kehati-hatian, semoga selamat sampai ke tempat tujuan atau ke tempat aktivitas Anda ya. Dan sana
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
0: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dan sarana berobat, pendistribusian air non konsumsi nang hanya layak gasan mandi, cuci dan kakus atau MCK sejak hari Selasa tanggal 22 September jam 00 WITA oleh PT Air Minum Banjarmasin Banjarmasin itu akan segera berakhir lah. Jadi pemerintah Kota Banjarmasin dan PAM Banjarmasin ini sepakat untuk kembali menyalurkan air tawar layak konsumsi kepada pelanggan. Nah, ini dan Serang Perempat ini berdasarkan rapat direksi dan juga manajemen PAM Banjarmasin bersama Sekretaris Daerah Sekda Banjarmasin hari Minggu semalam lah. Nah, pihak PAM Banjarmasin menetapkan penyaluran air tawar ini kembali dilakukan mulai Selasa 29 September pukul 00 waktu Indonesia Tengah, berarti kayak 6 malam nih lah. Nah, Humas PAM Banjarmasin Sadam Husin mengakui bahwa ketersediaan air baku saat ini mengalami penurunan signifikan yang berdampak langsung pada pelanggan air bersih masyarakat. Jadi kondisi ini memicu selisih pasokan yang cukup ganal lah dari tingkat kebutuhan normal. Saat ini kebutuhan normal air baku itu mencapai 7.500, namun ketersediaan air baku yang ada saat ini baru menyentuh angka 5.600 per jam, sehingga terjadi defisit pasokan itu sebesar 1.900 per jam. Karena itu pihaknya harus mengambil tindakan cepat agar kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi. Dan sanak sebagai langkah penanganan, opsi yang dipilih oleh PAM Banjarmasin ini adalah mengoptimalkan distribusi air minum dari instalasi pengolahan air atau IPA 2 gasan memasok kepada seluruh wilayah. Agar hal ini agar pemerataan pasokan tetap berjalan walaupun terdapat konsekuensi dalam distribusi air, penunjukan IPA 2 untuk mengcover seluruh kawasan membuat beberapa wilayah akan mengalami penurunan debit maupun tekanan air. Nah, jadi ini air mungkin kadang-kala mengalir sekencang biasanya di area-area tertentu lah dan sanaklah. Menyiasati penurunan tekanan ini, kemudian pola distribusi di wilayah terdampak itu akan dimaksimalkan pada jam-jam tertentu. Pengaturan jadwal alir ini dirancang gasan ketersediaan air yang terbatas. Jadi dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien oleh warga. Mengenai rincian jadwal serta pola pembagian jam distribusi gasan masing-masing wilayah itu nanti akan diumumkan lebih lanjut secara berkala lah dan serang perempat lah. Direktur PAM Banjarmasin Julbadi Sidin juga menjelaskan bahwa tingkat salinitas yang drastis di intek Sungai Biru itu dipicu oleh musim kemarau panjang tahun ini. Nah, kondisi kadar garam air baku yang tinggi ini kemudian membuat pihaknya terpaksa membuat berbagai kebijakan mulai dari penurunan tekanan air hingga pendistribusian air non konsumsi khusus MCK. Nah, ini sini juga memaparkan bahwa kadar garam pada air baku itu kadang dapat diendapkan atau disaring menggunakan metode pengolahan konvensional layaknya lumpur. Walaupun kayak itu, teknologi pemisah garam seperti RO tersedia. Penerapannya untuk kapasitas produksi air bersih skala besar memerlukan biaya yang sangat tinggi dan belum seimbang lawan harga jual air PDAM ini kepada pelanggan. Nah, itu kayak saya lah dan sarang perempat lah. Dan ya, alhamdulillah, insya Allah mulai kena malam air itu akan mengalir ya, air tawar ini bisa dirasakan oleh berbagai wilayah di daerah kita. Kemarin hanya sempat gasan MCK aja, tapi karena mulai malam ini nih bisa dikonsumsi lah untuk semua wilayah, walaupun tadi disampaikan tidak sederas atau tekanannya berkurang ya untuk daerah-daerah tertentu, tapi tetap kita alhamdulillah punya bisa dapat secara merata air yang bisa dikonsumsi.

0: Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hurry sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
2: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kita semua pastinya punya banyak harapan ya. Orang hidup tuh pasti punya banyak harapan. Harapan apa aja? Ya banyak ya. Harapan untuk hidup lebih baik, harapan tentang masa depan, harapan tentang cita-cita. Ya, harapan apalagi ya? Menikah tahun depan. Pokoknya semua harapan-harapan baik ya. Dan mudah-mudahan Anda yang sudah menaruh tinggi untuk sebuah harapan yang ingin Anda capai, mudah-mudahan ini akan bisa Anda capai ya, Anda gapai. Ya tentu saja tidak hanya berdiam diri, tapi tentu dengan doa, dengan usaha-usaha yang kita lakukan ya. Semoga harapan-harapan yang sudah kita buat ini bisa menjadi sebuah kenyataan ya kan. Itu tadi lagunya, judulnya Harepan dalam bahasa Sunda, yang artinya memang adalah harapan. Baik, 49 menit dan pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi juga buat yang sarapan perempat yang mungkin sedang menikmati suasana sarapan paginya. Sarapan apa pagi ini? Ya, macam-macam ya. Kalau punya kebiasaan sarapannya dengan nasi, ya, bisa jadi nasi putih dengan telur ceplok pun udah bisa dibilang itu sebuah sarapan. Tapi kalau di Banjarmasin ini biasanya sarapannya bisa nasi kuning, iwak karbuan, atau masak kabang, atau juga makan lontong, makan ketupat, atau ya makan nasi, atau bahkan ada yang makan telur aja satu biji, itu sudah sarapan ya. Mudah-mudahan dengan menikmati atau makan pagi atau sarapan pagi yang akan bisa menambah stamina Anda untuk bisa melewatkan hari ini sampai makan siang nanti, penuh semangat, penuh tenaga ya, untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan Anda.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.